Dari kawasan Raja Keselempayan 91,2 Rangkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lagi sore mana pun berada. Ya, kembali hadir di pagi hari ini sahabat di Selamat Pagi Pesisir Weekend ya. Weekend ini bersama Ria Kibo, sahabat lagi sore edisi 23 Agustus 2026. Sahabat, selamat pagi Mas Isi akan hadir di bawah sahabat lagi sahabat seperti biasanya. Kita akan berbagi informasi, berbagi tips buat sahabat. Dan untuk sahabat lagi saya mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu ya, boleh gabung bersama kita di 08-2374-414591. Baik sahabat, jangan kemana-mana sahabat ya. Sedang dengar suaramu lagi akan hadir, akan Ricky memutarkan buat sahabat lagi sahabat. Selamat mendengarkan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor. Terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan.

0: berjalan, ya, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
1: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
0: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
1: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
0: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
1: Ayo.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Kegiatan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
4: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
5: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
4: Gimana caranya, Bu?
5: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
4: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
5: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
4: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
5: Iya,
4: ya?
5: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
4: Ya?
5: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
4: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
5: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
4: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
5: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
4: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
5: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
4: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
5: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
4: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Alam masih tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana Mawo, ma? Subuh hari baru Mawo. Ayo, alah leh.
7: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mawo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mawo kau setiap nampak diorang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
6: Bak aku tak kagih mana Mawo kini tu. Subuh hari baru Mawo. Buang sarok kau sore, Encak.
7: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Biagia dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
6: Bajadwal bagai ya.
7: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarokku beko lai mak hitam. Lai tahu mak hitam.
6: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi lai mak gua kaya?
7: Makonyo mak hitam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo pasisir selatan.
6: Ha, iyalah kau betul. Ah, sekolah botol.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak

0: 500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong.
3: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja kan?
4: Bisa aja Ibu Ina ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu.
3: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
4: Pasti Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
5: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
5: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Ya benar, masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
5: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
5: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
3: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
5: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
5: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
5: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
5: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Mama, mauwo ko pagi-pagi. Alam mas ito mungkin. Mauwo! Oh, mauwo! Sibuk mana mauwo, ma? Subuh hari baru mauwo. Ayo, alah, le.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sebentar, mauwo siku, Itama. Kumpuan sarok-sarok, ko. Biar rahsia rumah mauwo ko setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Bak aku tak kagih mana mauwo kini tu. Subuh hari baru mauwo. Uang sarok ko sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisel FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

Halo sama Lucky Show, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Lucky Show FM dan Facebook LPPL Lucky Show FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Kegiatan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Bareng Hasan Haji Agus Salim Panel 91,2 Langki Sal FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langki Sal dimanapun berada. Ya, masih bersuarakan Rio Kiba di pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Varia Langki Sal edisi 23 Agustus 2026. Sejumlah informasi akan kami sampaikan sahabat hingga jam 10 nanti, dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langki Sal.

Informasi kami awali sahabat dari Berita Sumatera Barat terkait tes fisik kedua pelat Prof Sumbar. Momentum evaluasi 161 atlet menuju PON NTB NTT 2028. Sebanyak 161 atlet yang tergabung dalam program pelatihan provinsi atau Pelat Prof Sumatera Barat menjalani tes fisik kedua sebagai bagian dari evaluasi pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional PON NTB NTT 2028. Tes fisik yang digelar KONI Sumatera Barat tersebut, sahabat, di Gor Beladiri pada Sabtu 22 Agustus 2026 diikuti atlet andalan prioritas dan atlet potensial. Kegiatan tersebut dibuka Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus dan ia mengatakan tes fisik menjadi bagian penting untuk mengukur perkembangan atlet selama mengikuti program Pelat Prof. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan keberlanjutan atlet dalam program pembinaan. Ia mengatakan, sahabat, tidak ada yang seumur hidup dalam Pelat Prof. Ada promosi dan delegasi. Siapa yang menunjukkan kemajuan tentu akan terus dipertahankan. Tetapi kalau tidak ada perkembangan, bisa saja terdegradasi dan digantikan atlet yang lebih siap. Ia mengatakan, sahabat, bahwasanya KONI Sumbar terus membangun kolaborasi dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Sumatera Barat serta pemangku kebijakan dalam mendukung pembinaan atlet. Dukungan juga diberikan pengurus besar PB cabang olahraga yang terus memberikan perhatian terhadap atlet-atlet Sumatera Barat. Sebelumnya, Hamdanus turut menyampaikan apresiasi terhadap dukungan pemerintah daerah, termasuk tim anggaran provinsi yang terus memperjuangkan dukungan anggaran bagi pembinaan atlet. Menurutnya, sahabat, pembinaan atlet diarahkan untuk menghadapi berbagai agenda olahraga, mulai dari PORPROF, PON Bela Diri, kemudian babak kualifikasi PON hingga PON NTB NTT 2028. Sumatera Barat juga dijadwalkan menjadi tuan rumah PORWIL 2026. Sementara itu, Kepala UPTD KBOR Dispora Sumatera Barat Erdison mengapresiasi pelaksanaan tes fisik secara berkala oleh KONI Sumatera Barat. Menurut Erdison, hasil tes kedua perlu menjadi bahan evaluasi bagi atlet dan pelatih. Kolaborasi antara KONI, Dispora, atlet dan pelatih juga perlu terus diperkuat agar program pembinaan berjalan efektif. Ia mengatakan, sahabat, bahwasanya evaluasi hasil tes ini idealnya menunjukkan adanya peningkatan. Hasil tersebut menjadi langkah persiapan lebih lanjut. Ia juga mengingatkan atlet yang tampil

Ia juga menjelaskan sahabat bahwasanya hasil tes tidak hanya menjadi angka evaluasi, tetapi menjadi instrumen untuk mengukur efektivitas program latihan yang telah dijalankan. Dengan hasil tersebut, pelatih dapat menyesuaikan program berdasarkan perkembangan masing-masing atlet. Koni Sumbar berharap evaluasi berkala dapat mempersiapkan atlet secara fisik dan kompetitif untuk menghadapi rangkaian kejuaraan hingga PON NTB NTT 2028. Kita akan kembali dengan informasi lainnya sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langis FM, sahabat, masih di varian Langis Informasi. Kami lanjutkan. Terakhir, sahabat, kami sampaikan berita nasional terkait 5 daftar kebijakan yang diambil Prabowo untuk menangani karhutlah.

Presiden Prabowo Subianto mengambil 5 langkah taktis untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan. Langkah-langkah tersebut dipimpin langsung oleh Prabowo setibanya ia di pangkalan TNI AU Supadio pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dalam unggahan Sekretariat Kabinet di Instagramnya, sahabat, pada Sabtu 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan langsung di lapangan. Dalam pernyataan tersebut, sahabat, disampaikan bahwasanya Presiden juga menekankan agar pemerintah daerah tegas dalam menerapkan aturan di wilayahnya, sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang. Untuk memastikan penanganan berjalan efektif, pemerintah pusat bersama instansi terkait langsung menjalankan 5 langkah taktis tersebut. Yang pertama, mobilisasi 1.500 personel TNI tambahan. Pemerintah mempertebal pasukan pemadam dengan mendatangkan 3 batalion TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Pulau Kalimantan. Pengiriman personel ini dikebut mulai Sabtu hingga Minggu 23 Agustus 2026 pagi ini untuk segera bergabung dengan tim di lapangan. Kemudian kedua, optimalisasi operasi darat. Aparat di darat dikerahkan secara maksimal untuk melakukan pemadaman manual di titik-titik api yang sulit dijangkau. Sinergi antar disiplin ini, sahabat, menjadi garda terdepan dalam memitigasi perluasan area kebakaran. Yang ketiga, penebalan armada waterbombing. Untuk mempercepat pemadaman dari udara, pemerintah juga menambahkan 6 unit helikopter besar bermuatan waterbombing. Armada udara ini dijadwalkan tiba pada Sabtu sore untuk langsung menghujani titik api yang besar. Kemudian keempat, sahabat, perbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC. Prabowo memutuskan memperbanyak operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan potensi awan hujan yang terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat. Hujan buatan ini diharapkan dapat mempercepat pemadaman area lahan yang luas secara alami. Kemudian kelima, penguatan infrastruktur lahan gambut. Khusus di lahan gambut yang rawan menyimpan bara di bawah permukaan, pemerintah memperbanyak alat pompanisasi dan bor air. Langkah ini krusial untuk membasahi area underground dan meredam titik panas bawah tanah agar tidak memicu kebakaran baru. Setelah memimpin rapat koordinasi tersebut, sahabat, Prabowo bergegas bertolak ke Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Kunjungan ke lapangan ini dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi lahan gambut yang saat ini masih dalam proses pemadaman.

Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di Varian Langkisau edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Untuk sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Aku bisa melakukannya sendiri. Hari Minggu pagi, waktu yang sangat tepat untuk bersantai di rumah. Namun, sepertinya hari ini kedua orang tua Donita harus pergi.
1: Donita, kemarilah sebentar. Mama ingin berbicara.
2: Iya, Ma. Loh, Papa dan Mama mau pergi kemana? Kok rapi sekali?
1: Mama dan Papa akan pergi ke rumah Om Hari.
3: Iya, Papa ada perlu dengan Om Hari. Apakah kamu mau ikut?
2: Aduh, aku ingin sekali ikut, Pa. Tapi, Donita sudah ada janji dengan teman-teman untuk belajar kelompok nanti siang.
1: Baiklah kalau begitu. Kamu tidak apa-apa sendirian di rumah.
2: Gak apa-apa, Ma. Donita titip salam saja untuk Om Hari dan Tante Maya ya.
3: Iya, nanti Papa sampaikan salammu untuk Om dan Tante. Kamu hati-hati di rumah ya. Tutup pintu dengan baik dan hati-hati jika ada tamu.
1: Donita pasti bisa, Pa.
3: Papa hanya khawatir saja, Ma.
2: Siap, Papa. Percayakan rumah ini pada Donita selama Papa Mama pergi.
0: Maka, Papa dan Mama Donita pun pergi ke tempat Om Hari.
2: Sebentar lagi teman-teman akan datang. Biasanya Mama yang menyiapkan semuanya.
0: Donita mencoba mengingat-ingat apa saja yang biasanya Mama siapkan saat ada temannya yang datang.
2: Iya, yang pertama adalah menyiapkan karpet. Karena kami semua butuh tempat yang luas. Selanjutnya, menyiapkan camilan. Itu semua sih gampang. Aku bisa. Oh iya, karpet ada di loteng. Aku ambil saja dulu, Semoga saja sudah dicuci sama Mama.
0: Donita pun mulai mempersiapkan tempat untuk belajar nanti. Ia menggelar karpet yang besar di ruang tengah.
2: Tadaa! Persiapan tempat belajar telah selesai. Persiapan tempat belajar sudah. Sekarang saatnya mempersiapkan camilan untuk belajar nanti. Aku masak sendiri saja, Mama dulu pernah mengajarkan aku memasak camilan ringan ini. Resepnya juga mudah. Semoga mereka suka.
0: Tepat jam 10 siang, teman-teman Donita mulai berdatangan.
4: Permisi, Donita. Kami sudah sampai.
2: Hai, Indra, Nadia, Okto. Masuklah. Kok kalian bisa barengan sih? Janjian di mana?
5: Tadi kami ketemu di depan minimarket sana.
6: Mama papamu ada di rumah. Kok kelihatannya sepi?
2: Mama dan Papa sedang ada acara di rumah omku. Aku sendirian di rumah.
4: Wah, kamu sendirian di rumah? Berani sekali.
5: Hei Indra, jangan meremehkan Donita. Dia kan terkenal sang pemberani.
2: Kalian bisa saja. Masuk yuk. Aku sudah persiapkan semuanya untuk belajar kelompok kita.
0: Maka, empat sahabat itu pun belajar bersama dan mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh Bu Guru. Sesekali, mereka bercanda agar belajar terasa menyenangkan. Sesaat berlalu, Indra terlihat menekuri buku matematika miliknya.
4: Soal yang satu ini susah. Coba kalau mamamu ada di rumah, Donita. Mamamu kan pandai matematika.
5: Hei, kita harus belajar untuk menyelesaikannya sendiri. Masa mau minta bantuan terus?
6: Ternyata itu tujuan Indra mengusulkan belajar kelompok kali ini di rumah Donita. Rupanya dia mau minta bantuan mamanya Donita.
2: Sebaiknya kita istirahat dulu yuk. Nanti kita lanjutkan lagi.
0: Donita mengajak semua temannya untuk istirahat. Dia pun mulai mengeluarkan minuman dan camilan yang tadi dibuatnya.
6: Donita, aku coba cemilanmu ya.
2: Iya, silakan Okto. Aku membuatnya sendiri loh. Semoga saja rasanya tidak mengecewakan.
6: Wow, rasanya enak.
5: Ini juga enak.
4: Benar, rasanya enak kok.
5: Wah, sudah pemberani. Ternyata seorang chef juga. Donita memang luar biasa.
4: Iya, Super Don. Super Donita. Sang wanita super mandiri.
2: Sudah. Jangan berlebihan.
0: Tidak terasa, waktu telah berlalu. Hari semakin siang. Mereka pun selesai belajar kelompok dan waktunya untuk pulang. Namun, ketika Indra dan lainnya ingin berpamitan, mereka tertegun melihat keadaan yang sangat berantakan.
4: Wah, ternyata seperti ini ya. Kalau empat anak berkumpul bersama, berantakan sekali.
2: Sekarang saatnya membereskan ini seperti semula, sebelum papa dan mama pulang. Sepertinya aku harus bekerja keras lagi.
5: Kamu tidak akan melakukannya sendirian. Kami akan membantumu.
4: Membersihkan semuanya ini ya. Ayo kita lakukan.
6: Baiklah, aku juga akan membantumu.
2: Wah, terima kasih ya. Kalian memang sahabat terbaik.
0: Setelah itu, Donita membagi tugas kepada teman-temannya. Anak laki-laki mendapatkan tugas membersihkan ruangan. Mereka mengumpulkan sampah, menyapu, kemudian mengepel. Sedangkan anak perempuan bertugas untuk mencuci piring dan gelas kotor, serta merapikan sofa dan perabot lainnya. Setelah ruangan selesai dibersihkan, Donita segera menggulung karpet dan menyimpannya kembali di loteng. Ruangan pun bersih dan rapi seperti semula. Setelah semuanya selesai, Indra dan kedua sahabat yang lain pun berpamitan.
4: Donita, kami pulang dulu ya. Terima kasih atas jamuannya.
2: Iya, kalian hati-hati di jalan ya. Terima kasih atas bantuannya.
0: Sorenya, papa dan mama pulang dari rumah Om Hari.
1: Wow, rumah tetap rapi. Apa tadi belajar kelompoknya tidak jadi?
2: Jadi kok, Ma.
3: Berarti Donita beres-beres sendiri. Coba ceritakan ke ayah.
0: Donita pun menceritakan apa saja yang dilakukannya seharian ini kepada mama dan papa. Dimulai dari menyiapkan ruang belajar, memasak camilan, mengerjakan semua tugas kelompok tanpa bantuan orang dewasa, dan tentu saja membersihkan serta merapikan semuanya kembali seperti semula.
1: Wah, anak mama memang luar biasa. Semua dikerjakan sendiri.
2: Iya, kan sudah terbiasa. Donita juga mendapatkan bantuan dari teman-teman saat bersih-bersih tadi. Mereka sangat membantu Donita.
3: Dua jempol buat Donita yang mandiri.
0: Pesan dari cerita ini adalah, jika mampu untuk mengerjakan sendiri, maka lakukanlah sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. Belajar mandiri sejak kecil, agar masa depanmu lebih cerah.

Kota Maju.

0: dengarkan terus 91,2 Langkisa FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Percaya.
1: Kami, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton.
2: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih.
3: Jangan! Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan.
2: Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu. Pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang.
4: Doakan keselamatanku.
5: Tentu saja, semoga Allah selalu melindungimu.
2: Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah.
5: Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku?
2: Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, 4 pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman.
6: Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah?
2: Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan.
6: Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku

0: harus menghancurkannya.
1: Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat, yaitu pasukan bergajah.
2: Mari kita hancurkan!
1: Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang. Namun, mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman.
3: Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah?
4: Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja.
1: Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizat-Nya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju.
0: Mengapa semuanya berhenti?
5: Baginda, para gajah tidak mau bergerak.
1: Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh kumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar.
6: Ah, apa itu?
7: Api! Api jatuh dari langit!
1: Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Kumpalan hitam itu ternyata pasukan burung Ababil. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah.
4: Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib?
8: Namanya Muhammad.
3: Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya?
8: Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya.
1: Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi.
9: Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya.
1: Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar.
9: Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh.
1: Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar.
9: Engkau adalah berkah bagi kami.
1: Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik.
10: Hah? Bagaimana kamu melakukannya?
9: Ini adalah berkah dari Allah.
1: Subhanallah. Keluarga Halimah memperoleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada dua orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air zam-zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya.
9: Mari kita pergi ke Madinah.
1: Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis.
11: Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami.
1: Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih.
3: Bagaimana dengan Muhammad?
8: Akulah yang akan merawatnya.
1: Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri.
9: Makanlah setelah Muhammad kenyang.
1: Abu Thalib pernah berkata,
3: "Engkau adalah anak yang diberkahi."
1: Karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak, karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya.
8: Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad.
10: Iya, kau benar.
1: Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat.
7: Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan?
1: Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya,
12: "Siapakah namanya?"
3: "Dia Muhammad.
12: Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak dia akan memiliki kedudukan yang tinggi."
1: Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat. Hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi, dan mabuk, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya, Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan At-Thariyah, yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijah lah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah.
13: Kabi.
7: Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru. Ada seri fiksi muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya. Kita baca kisah Abu Nawas yuk! Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik, sehingga anak tertarik untuk terus membaca.
14: Teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: Jelang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Cilik, dengarkan terus 91,2 Langkisa FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Setelah ini kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: Could go anywhere. McBurnie, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurnie. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurnie, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat well and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double ke depannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya. Bisa itu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Jadi kita setting untuk
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Enggak.
1: Astagfirullahaladzim. Eh, gempa, gempa.
2: Eh, kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
2: Serius? Loh, kok aku

0: ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HP-ku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
0: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Nih yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
2: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program Dialog Interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live. FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muara Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Riri Bandang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, pendengar, fenomena langit menarik ya, akan menghiasi kawasan tertentu di dunia pada 27 hingga 28 Agustus 2026, yaitunya gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan ini tergolong sangat dalam ya, karena sekitar 96,3% cakar bulan akan masuk ke dalam umbra saat mencapai puncaknya. Ya, gerhana bulan ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Karena posisi ketiga benda langit tersebut tidak satu garis, hanya sebagian permukaan bulan yang masuk ke dalam umbra dan menghasilkan gerhana sebagian. Nah, gerhana bulan kali ini, pendengar, dapat diamati dari sejumlah wilayah di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Afrika, serta kawasan tertentu di Asia Barat. Sayangnya, masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan fase gerhana tersebut secara langsung dari wilayah Indonesia. Ya, melansir dari data astronomi NASA, fase gerhana sebagian itu mulai ketika sebagian bulan memasuki umbra bumi sekitar pukul 02.34 UTC ya, pada 28 Agustus, dan puncak gerhana terjadi sekitar pukul 04.13 UTC atau 11.13 waktu Indonesia Barat, ketika 96,3% cakram bulan ya itu berada di dalam bayangan utama bumi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
3: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Wasallam adalah manusia, maka Allah telah mentakdirkan Rasulullah itu tidak selalu tepat, tapi selalu benar. Ini dalam bahasa fikih, benar dan tepat itu beda ya. Kalau benar lawannya salah, kalau tepat lawannya keliru. Kalau benar bahasa Arabnya hak, kalau salah bahasa Arabnya batil. Kalau tepat bahasa Arabnya sawab, kalau keliru bahasa Arabnya khata. Apakah Rasulullah selalu benar? Selalu benar. Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang batil. Tapi apakah Rasulullah pernah keliru? Pernah. Rasulullah itu berbuat dosa? Tidak. Tapi lupa? Ya. Dan Rasulullah SAW teladan untuk kita bukan cuma ketika beliau tepat, bahkan beliau teladan untuk kita ketika beliau keliru. Rasulullah SAW bukan cuma teladan buat kita ketika beliau ingat, tapi juga teladan untuk kita ketika beliau lupa. Nah, teladan ketika Nabi keliru, teladan ketika Nabi lupa, ini jarang dibahas. Padahal itu uswatun hasanah juga loh. Uswatun hasanah dari mana? Kalau kita lupa, kalau kita keliru, kalau kita salah, gimana cara kita untuk tetap on the track, tetap diridhai Allah, tetap Allah maafin kita. Kalau kita salah, kalau kita keliru, kalau kita lupa, kalau kita silap, kalau kita berdosa, caranya adalah kita harus meneladani Nabi ketika Nabi juga berada dalam kondisi yang sama, walaupun tetap Nabi lebih baik daripada kita. Buat saya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bukan hanya ketika Nabi SAW sholatnya khusyuk, tapi juga ketika Nabi sholat lupa rakaat. Nabi itu pernah sholat harusnya 4 rakaat, lupa jadi 2 rakaat. Terus selesai salam 2 rakaat nih, kayak orang sholat qasar. Selesai salam, sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah kita mengqasar sholat? Kata Nabi, tidak. Memangnya kenapa? Kita sholat 2 rakaat loh Rasul. Kata Nabi, beneran? Beneran. Tanya ke sahabat-sahabat yang lain, semuanya bilang ya, kita tuh sholat 2 rakaat. Akhirnya Nabi berdiri lagi, takbir, melanjutkan 2 rakaat sholat yang tersisa dan menutupnya dengan sujud sahwi. Lupanya Nabi uswatun hasanah. Sehingga kalau kita mengalami apa yang pernah Nabi alamin, kita sholat lupa nih, maka kita punya teladan yang paling baik untuk memperbaiki kesalahan dan kelupaan kita. Oh, kalau saya kurang 2 rakaat, tinggal tambah. Tidak harus diulang dari awal menurut jumhur ulama. Uswatun hasanah. Dan bukan hanya itu, uswatun hasanahnya juga buat kita bahwa Nabi itu gak pernah sombong, gak pernah gengsi untuk mengakui bahwa beliau keliru. Itu juga uswatun hasanah. Kan harusnya Nabi itu yang dilihat itu yang ideal-ideal, yang keren-keren, yang istimewa ya. Begitu sekali keliru, Nabi kalau misalnya beliau bukan teladan, beliau gak akan ngaku. Ah, kalian aja yang gak khusyuk. Kan saya gak mungkin gak khusyuk, saya ini Nabi loh. Masa kalian ngomongin saya salah? Enggak. Kalau kayak gitu, beliau bukan uswatun hasanah. Justru karena beliau lapang dada, besar hati, low profile, tawadu, dan mau mengakui kalau beliau memang keliru, disitulah uswatun hasanah dari Nabi untuk kita. Kadang seorang ustadz bisa salah, kadang seorang guru bisa keliru, kadang seorang pemimpin juga salah. Gak boleh seorang pemimpin merasa bahwa dia tuh selalu benar, tuh gak boleh. Karena kalau dia sudah merasa selalu benar, berarti dia sudah mengkultuskan dirinya. Dan Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, artinya gak pernah salah. Jadi pemimpin yang meneladani Rasulullah SAW bukan cuma meneladani dari angle jujur, amanah, profesional, tapi juga meneladani Nabi dari angle apa? Bahwa kalau keliru, berbesar hati untuk mengakui. Kalau dinasihati oleh orang lain dan nasihat itu memang tepat dan benar, maka dia menerima dengan lapang dada.
Kalau perlu dia berterima kasih kepada orang yang sudah menasihati dia, bukan malah ilfil, bukan malah menyakiti, bukan malah menzolimi. Ini uswatun hasanah ketika Nabi keliru.

Nah, pasti di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Tapi kan Rasul gak selalu tepat, walaupun tepatnya itu banyak, sedikit keliru, tapi tetap ada kelirunya. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan lebih dari satu ayat-ayat teguran terhadap Nabi, ya kan? Walaupun yang populer satu, surat Abasah. Tapi surat dengan makna yang sama dengan surat Abasa di dalam Al-Quran itu lebih dari satu, ada beberapa, bahkan lebih dari tiga. Kenapa kok Nabi sampai kayak gitu? Biar kita bisa meniru Nabi kalau kita melakukan kesalahan. Seorang suami tidak selalu harus benar, dan tidak perlu merasa gengsi mengakui kalau kali ini yang benar adalah istrinya. Buat yang udah punya istri, yang belum punya juga belum tentu selalu benar. Kadang yang benar adalah teman kos-kosannya, kadang yang benar adalah mantannya. Kan gak masalah kan? Kalau ditanya kenapa kalian putus, gua gak sabar. Jangan, oh dia tuh emang gini-gini. Enggak, kadang-kadang emang dia yang baik, kita yang waktu itu lagi terbawa emosi. Tapi dibalik semua itu, emang lebih baik putus mungkin, supaya mereka mencari yang lebih baik dan lebih halal. Tapi yang pasti teman-teman, kita coba malam ini belajar uswatun hasanah Nabi dalam kondisi ketika Nabi keliru. Dan ini sama sekali bukan ingin menjelek-jelekan Nabi, sebaliknya kita ingin melihat betapa Nabi itu hebat. Justru ketika kita melihat betapa Nabi besar hati, lapang dada, kita akan semakin kagum kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sholat tadi aja udah dapat dua uswah, dua teladan. Satu, Nabi besar hati. Kedua, pelajarannya bahwa oh, kalau salah dalam sholat berarti tinggal kita tambah, ditutup dengan sujud sahwi. Ada tiga nih. Yang ketiga, pelajarannya dalam kasus itu apa? Ternyata sahabat-sahabat Nabi itu orangnya dewasa. Sahabat-sahabat Nabi itu orangnya mateng, gak gampang pundungan. Nabi sholat kurang dua rakaat, mereka gak komen, ah katanya Nabi sholatnya gak khusyuk. Gak gitu. Mereka gak unfollow Nabi. Wah udah gak benar nih postingannya, gue unfollow aja nih. Dan komennya cuman yang dekat doang sama Nabi. Yang komen yang lain gak ikut-ikutan komen. Jadi komennya itu komen positif, bukan ngebully Nabi, bukan ah Nabi mah ternyata sholatnya juga mikir yang lain, saya kira selama ini udah keren banget, ternyata pencitraan doang. Enggak. Kenapa? Karena mereka followers yang udah mateng, bukan followers yang labil, yang galau gitu. Sehingga sekali Nabi postingnya agak-agak kurang tepat, mereka pundung, pundung fisabilillah. Bayangin, kalau sekali Nabi keliru terus pundung, kan berkurang kan umat Islam? Tidak, yang terjadi justru semakin bertambah. Kenapa? Mereka faham Nabi itu wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dia juga seorang makhluk yang diutus oleh Allah. Kadang dia wafat, Allah menghidupkan dan mematikan, Allah memberi makan, Allah memelihara, Allah membuat dia ingat dan lupa. Semua itu adalah sifat manusia yang melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu bedanya, beliau Allah jaga dari berbuat dosa, maksum. Dijaga dari berbuat dosa. Jadi Nabi itu gak buat dosa. Tapi kalau keliru, ya. Lagian keliru itu bukan dosa sengaja, cuman lupa, cuman salah paham, cuman ijtihad. Sehingga sahabat ketika Nabi keliru, ya udah easy going aja, tinggal bangun, ngelanjutin. Jadi makmum Nabi, gak ada sahabat yang akhirnya dorong-dorong Abu Bakar, Abu Bakar lu aja yang jadi imam, kayaknya Nabi lagi agak-agak kurang khusyuk gitu malam ini. Kayak lagi apa misalnya, enggak, sahabat tetap aja, ya udah Rasulullah kita ikutin. Nabi lanjut dua rakaat diikutin, dan enggak ada yang ngomongin di belakang. Enggak ada yang diam-diam, bisa gitu juga ya Nabi, gua heran, jadi gosip. Terus besok keluar di postingan-postingan sahabat, Nabi ternyata manusia biasa. Hashtagnya Nabi lupa, viral di antara mereka. Gak usah dibesar-besarkan, itu hal yang wajar. Udah aja mereka lupa, tapi tetap diriwayatkan kisah ini supaya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Biar kita bisa niru. Ini angle
uswah hasanah yang coba kita terapkan dalam hidup kita. Menyikapi kalau orang lain keliru. Orang lain itu bisa orang tua, orang lain itu bisa guru, orang lain itu bisa teman, orang lain itu bisa pasangan, orang lain itu bisa tetangga, orang lain itu bisa pemimpin, bisa pejabat, bisa siapa aja. Bahkan orang yang paling soleh sekalipun melakukan kesalahan dan kekeliruan. Salah satu di antara ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 135

bihim. Orang yang bertakwa, kata Allah, adalah orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, menzalimi diri sendiri, atau melakukan fahisyah, dosa sembunyi-sembunyi. Coba, ternyata orang bertakwa juga bisa ngelakuin dosa, kesalahan. Bedanya apa? Zakarullah. Ketika dia sadar, ketika dia ingat, ketika dia diingatkan oleh orang lain, fastaghfiru lidzunubihim, buru-buru dia meminta ampun kepada Allah dan tidak lagi melakukan kesalahan itu. Ini bedanya orang bertakwa sama orang yang tidak bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, salah enggak mau memperbaiki diri. Kalau orang bertakwa, salah juga tapi mau segera recovery, memperbaiki diri. Jadi peluang berbuat salah sama antara orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa, sama peluangnya. Jangan sampai kita mengkultuskan satu orang, satu tokoh, satu kelompok, mentang-mentang mereka membawa slogan-slogan Islam, memakai simbol-simbol Islam, menggunakan penampilan-penampilan yang kesannya Islami, lantas gak boleh keliru, gak boleh salah. Wah, hijabnya aja yang syar'i, ternyata pemarah misalnya. Ustadz, mending mana tuh? Orang yang sholat tapi masih korupsi daripada orang yang gak korupsi, orang yang jujur tapi gak sholat? Kan mending yang jujur, walaupun gak sholat tapi yang penting dia jujur. Enggak. Orang yang sholat tapi masih korupsi, sholatnya berpahala, korupsinya berdosa. Orang yang jujur tapi gak sholat, jujurnya berpahala, gak sholatnya berdosa. Masing-masing mendapatkan sesuai dengan amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi gak ada mending-mendingan. Tinggal nanti hisabnya di sisi Allah aja di akhirat. Apakah ini lebih banyak pahalanya atau ini lebih banyak dosa? Allahu a'lam. Yang jelas, kita belajar sekarang gimana meneladani Rasulullah SAW ketika kita salah, ketika kita berbuat dosa, ketika kita keliru, dan juga ketika orang lain yang melakukan kekeliruan dan kesalahan itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar meneladani Nabi SAW itu bukan sekedar belajar mendapatkan wawasan tentang perilaku Nabi. Bukan. Kita hafal ayat itu tapi tidak menjadi perilaku, tidak jadi karakter, gak jadi attitude, berarti kita belum meneladani Nabi. Cuma hafal ayatnya doang nih. Kita hafal banyak hadis Nabi, kita baca banyak sirah, buku-buku tebal tentang sejarah Nabi, tapi tidak merubah attitude kita menjadi lebih baik seperti yang dicontohkan Nabi, kita berarti belum belajar dan belum meneladani Nabi. Cuman tahu doang. Itu namanya orang yang musaqqaf, orang yang berwawasan, belum menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Kenapa? Karena tidak disebut ilmu sebelum dia menjadi rasa di dalam hati dan menjadi perilaku dalam kehidupan. Kalau cuma sekedar wawasan, itu bukan ilmu, itu namanya saqofah, itu namanya wawasan. Makanya malam ini ketika kita belajar uswatun hasanah Nabi SAW, kita coba munculkan tekad dalam diri kita masing-masing. Pokoknya habis dengar sharing malam ini, saya pengen memperbaiki sikap saya di sosmed. Saya pengen memperbaiki sikap saya dengan teman. Saya pengen memperbaiki sikap saya kepada keluarga, terutama orang tua. Saya pengen memperbaiki sikap saya kepada mantan. Cara memperbaiki sikap kepada mantan apa? Unfollow. Gak boleh following ya. Kalau mau sesekali ngelihat, bikin aja dua akun. Satu akun punya kita, satu lagi untuk stalking ya. Pengalaman. Gak boleh. Lupakan mantan. Jangan sampai kita baca atau mendengar cerita-cerita tentang Nabi hanya sekedar oh iya ya, oh gitu. Jangan. Kalau sekedar oh iya ya dan oh gitu, berarti ini cuma wawasan nih. Dan kalau cuma wawasan, kita ngaji sampai bertahun-tahun juga tidak semakin menjadi lebih baik.
Harusnya belajar ilmu yang tadi kata Nabi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Itu ilmu loh, bukan wawasan yang dicari. Kalau wawasan kita bisa kayak otodidak gitu, kita bisa belajar sendiri dengan dengerin YouTube. Tapi kalau ilmu kan bukan cuma dengar, kita latih tuh. Apa yang udah kita dengar kita latih sehari, mungkin gak langsung jadi nih. Sama kayak yang barusan kita dengar misalnya tentang gimana berbesar hati dalam menerima masukan orang lain. Kan gak gampang tuh. Gimana berlapang dada mengakui kekeliruan dan kesalahan kita, walaupun itu menyakitkan. Itu gak gampang loh. Tapi kalau kita gak praktekin, berarti apa yang kita dengar itu baru sekedar wawasan, belum memperbaiki perilaku dan attitude kita. Kita belajar sekarang uswatun hasanah Nabi SAW, bukan sekedar pengen tahu, penasaran ayatnya mana aja ya, hadisnya gimana aja ya. Kita bukan pengen berdebat dengan dalil, kita pengen memperbaiki di diri. Tapi kalau kita pengen berdebat dengan dalil, kita akan lebih fokusnya ke dalil itu riwayat siapa, kemudian teks aslinya kayak gimana. Terus kalau perlu di capture, nanti kalau ada teman kita yang berbeda pendapat tinggal kita broadcast, kita share. Ini sekedar wawasan yang dijadikan bahan perdebatan. Buat apa kalau kayak gitu? Harusnya kita belajar bukan supaya jago berdebat. Bukan kalau kita nanti berdebat dengan teman kita di grup, kita punya banyak argumen, dalil, segala macam. Buat apa yang kayak gitu-gitu? Bahkan Nabi aja pernah mendengar sahabat berdebat di dalam Masjid Nabawi, dilemparin debu sama Nabi. Jadi ada sahabat lagi ngaji nih, lagi baca Quran di dalam masjid. Kan rumah Nabi di sebelah masjid. Tadinya ngaji asik tuh, seru, bismillahirrahmanirrahim, baca santai. Lama-lama mulai terjadi keriuhan, kegaduhan. Nabi dalam rumah ngedengar, kok udah mulai ada orang yang teriak-teriak ya, kok mulai kayak ada orang yang marah-marah. Nabi keluar, melihat mereka lagi berdebat tentang makna satu ayat. Nabi mengambil debu dan melempari mereka dengan mengatakan, kalau kalian membaca ayat Al-Quran, carilah ayat yang mempersatukan kalian. Artinya jangan membaca ayat-ayat yang membuat kalian berpecah belah. Bukan ayatnya, tapi persepsi dan tafsiran terhadap ayat. Jadi teman-teman, saya pengen magerin dulu nih, bahwa yang kita belajar malam ini, termasuk saya, kita niatkan untuk memperbaiki perilaku kita. Baik perilaku kita di dunia nyata atau di dunia maya, pokoknya kita perbaiki perilaku kita. Dan anak Indonesia tuh, anak Jawa Barat, orang Sunda itu diantara seluruh suku yang ada di Indonesia itu kan termasuk salah satu suku yang terkenal paling lembut, santun, tata keramanya luar biasa kan. Jangan sampai identitas itu hilang oleh modernitas, sehingga gara-gara kita hidup di dunia maya, medsos, kita melupakan tradisi nenek moyang kita yang sebetulnya luar biasa. Kenapa tradisi itu harus pindah ke Jepang, harus pindah ke New Zealand, harus pindah ke negeri-negeri yang tidak mengenal agama? Harusnya tradisi itu tetap ada di negeri kita, di negeri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perbaiki lagi. Karena saya beberapa kali jalan ke beberapa negara, rahmat dari Allah, bukan karena hebat. Kalau orang lain mungkin jalan-jalan itu karena banyak duit ya. Ada yang bahkan sakit kepala dikit jalan ke luar negeri. Di rumah enggak ada bawang, ke Singapura ya. Dah, kalau saya mah alhamdulillah gratis diundang akhirnya ke luar negeri, tapi diniatkan juga sekalian belajar, main, termasuk pencitraan ordai gitulah pokoknya. Jalan ke Korea, ke Jepang gitu. Kenapa orang Jepang itu attitude-nya lebih Islami daripada kita? Padahal mereka tidak membaca teks-teks agama, karena mereka terus berusaha memperbaiki perilaku mereka. Walaupun sisi lain mereka banyak masalah sih. Jalan ke New Zealand, di Auckland misalnya, itu orang-orangnya itu luar biasa, sangat menjaga perasaan orang lain. Nah, kita punya teks yang sangat ideal, punya teladan uswatun hasanah yang udah paling keren lah pokoknya. Gak ada lagi teladan yang lebih keren daripada teladan kita. Emang ada manusia yang lebih keren daripada Rasulullah? Gak ada kan? Rasulullah itu yang paling keren udah tuh, yang paling teladan terbaik. Kalau teladan kita udah terbaik tapi perilaku kita gak terbaik, pasti ada masalah dalam kita meneladani Nabi ini. Bukan Nabinya yang gak keren, kita belum meneladani Nabi secara utuh. Baru mengambil wawasan-wawasan dari hadis-hadis Nabi SAW.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkiso FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat siang sahabat Langkiso, bersuara Kanece Daniel menemani sahabat di hari Minggu 23 Agustus 2026 siang hari ini menghadirkan waktu untuk sahabat bisa gabung berekspresi di siang hari ini dalam program Ekspresi Pendengar. Selamat siang untuk sahabat yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkiso FM, website Radio Langkiso FM.pesisirselatankap.go.id, dan pastinya untuk sahabat yang mendengarkan secara konvensional di 91,2 MHz mungkin dari pagi ada sedikit gangguan ya. Karena pengaruh cuaca sahabat Langkiso, mohon maaf mungkin kalau sahabat mendengarkan melalui radio konvensional agak mati nyala gitu ya. Ada sedikit gangguan yang pastinya akan selalu sedang dalam kondisi perbaikan ya sahabat Langkiso, lagi maintenance juga kita di sini. Jadi sahabat yang mendengarkan melalui konvensional juga bisa mendengarkan kita melalui streaming siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Langkiso yang berada di wilayah Kota Painan. Kota Painan kualitas udaranya melalui iqr.com untuk Kota Painan di hari ini cuacanya, udaranya lebih tepatnya ya, itu berada dalam kondisi kualitas udara yang baik. Nah, di mana untuk cuaca pun sahabat Langkiso bisa lihat ya di luar sana cuaca di Kota Painan lagi berawan. Dan diperkirakan cuaca akan begini ya sampai malam hari nanti. Namun tentu saja ya kita bisa saja mendapatkan hujan yang tiba-tiba datang atau tiba-tiba turun. Nah, bisa jadi hujan sedang gerimis ya, rinai-rinai, atau mungkin hujan lebat yang mungkin waktunya hanya sebentar saja. Tapi kurang lebih daripada itu cuaca ya, kondisi cuaca di wilayah Kota Painan dan kayaknya nih hampir merata sampai ke batas kota, terlihat cuacanya cerah berawan. Buat sahabat yang pengen bergabung dan berekspresi boleh banget di nomor telepon 0823-7441-4591. Dan sahabat Langkiso, oh ya, kita ekspresi pendengarnya sampai jam 3 sore. Dan sahabat Langkiso pastinya buat sahabat yang siang hari ini mungkin lagi bekerja di luar ruangan, nah jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan jangan lupa untuk memperbanyak minum air putih dan memakai masker ya, karena cuaca mendung kita ini juga gak cuman mendung berawan biasa, tapi juga ada ya bawaan-bawaan dari kabut asap yang memang lagi melanda Indonesia, salah satunya di Kalimantan dan juga di Sumatera. Untuk Sumatera sendiri, sahabat Langkiso, kita yang berada di Pulau Sumatera sampai saat ini ya, untuk kualitas udara secara keseluruhan di Sumatera kita ya, Sumatera Barat, Sumatera bagian tengah dan selatan itu berada dalam polusi udara atau kualitas udara di oranye, yang mana ini dalam posisi sedang atau sampai tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jadi kalau sahabat punya penyakit pernafasan atau yang berhubungan dengan penyakit pernafasan ya, atau pernafasan yang sensitif baik itu asma mungkin atau penyakit-penyakit lain, tidak disarankan untuk keluar rumah tanpa menggunakan masker. Sahabat Langkiso boleh ya kalau yang ingin bergabung di 0823-7441-4591. Dan pastinya sahabat juga bisa bergabung melalui langsung di studio Langkiso FM. Sahabat Langkiso, sebelum kita hadirkan ya sahabat-sahabat lainnya yang mungkin ingin bergabung di siang hari ini, ingin berekspresi, Eci Daniel hadirkan dulu lagu yang berikut ini. Tetap di 91,2 Langkiso FM.

0: ya Ibu.
1: Halo sama Lucky Show, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Lucky Show FM dan Facebook LPPL Lucky Show FM.

0: Kembali lagi bersama Eci Daniel di 91,2 Langkisau FM. Kalau sahabat mungkin bermonitoring kita melalui frekuensi, ya benar sekali ya. Mohon maaf, hari ini kita jaringannya ada maintenance ya sahabat Langkisau. Jadi kadang nyala, kadang hidup, jadi mohon pengertiannya. Kalau sahabat ingin mendengarkannya tanpa kejeda-jeda gitu ya, boleh beralih aja ke streaming, karena streaming kita nggak akan ada jedanya. Dan tentunya dalam ekspresi pendengar sampai pukul 3 sore nanti, Eci Daniel akan menghadirkan waktu dan kesempatan buat sahabat yang ingin berekspresi ke sini. Salah satunya yang udah datang langsung nih ya, ada Pak Oga. Selamat sore Pak Oga.
1: Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Sehat, all of you, begitu juga cintanya.
0: Alhamdulillah, amin. Dari mana tadi nih?
1: Oh, dari bertugas ya.
0: Dari bertugas ya.
1: Lagi cangkulan ya.
0: Iya, nanti lagi. Tugasnya nanti lagi ya.
1: Nanti lagi.
0: Oke, Pak Oga mau request lagu apa nih? Mau karaoke apa?
1: Mau karaoke lagu dangdut Fatimah.
0: Fatimah ya nih. Yang ini yang mana? Dangdut Minang nih ya?
1: Hah?
0: Dangdut Minang ya?
1: Iya.
0: Oh, lagu dangdut Minang. Oke lah, okay. Yang ini ya.
1: Iya.
0: Kelihatan enggak Pak Oga?
1: Kelihatan ya.
0: Kelihatan ya. Tunggu bentar.

0: Oke, sahabat Langkis Sawu masih bersuarakan Eci Daniel ya, sahabat. Oke. Kita masih di ekspresi pendengar di siang hari ini bersama Pak Ogah, kita akan hadirkan ekspresinya lagu Fatimah ya. Oke, kita udah on kembali ya. Untuk sahabat Langkis Sawu yang pengen bergabung bersama Pak Ogah di siang hari ini boleh langsung ke studionya Langkis Sawu FM. Benar enggak sih Pak Ogah?
1: Bagaimana kabarnya Pak Denny? Denny Raju Minang. Kabarnya tiap hari datang tuh.
0: Raju Minang kalau ada kesempatan selalu hadir ya.
1: Oh. Ayah Ferdi.
0: Ayah Ferdi, siapa lagi? Boleh salam-salam dulu.
1: Siapa? Oh. Yang di Sago deh.
0: Siapa? Pak Ogah yang di Sago. Bukan Pak Ogah yang di Sago ya.
1: Cunadi.
0: Oh, Cunadi. Siapa? Siapa lagi yang di Sago?
1: Si siapa ya? Yang dekat terminal ini siapa?
0: Siapa yang dekat terminal?
1: Ada yang lagi jual panu itu.
0: Oh, itu di Kinci ya? Oh, jauh.
1: Kinci, ya, Kinci, ya. Kinci, Kinci.
0: Jauh juga dari Kinci ke terminal ya, guys. Oke lah sahabat Kisau ya, masih bersama Eci Daniel dalam ekspresi pendengar. Kita hadirkan dulu lagu karaoke ini, Pak Ogah pengen berekspresi. Dengan
1: kita coba angkat lagu dengan judul Fatimah.
0: Silakan Pak Ogah berekspresi.

0: Lagu kedua. Lagu apa lah? Lagu Minang aja.
1: Lagu Minang ya? Mana lagu Minang ya? Lagu apa, Pak Oga?
0: Apa namanya? Baru Malayok di Alau Ulang.
1: Baru?
0: Baru Malayok di Alau Ulang.
1: Baru Malayok di Alau Ulang.
0: Baru Malayok di Alau Ulang.
1: Oke. Masih berlanjut ya.
0: Dengan lagu Minang.
1: Dengan lagu
0: Minang. Kita
1: coba.
0: Ada hari judulnya Baru Malayok di Alau Ulang.
1: Silakan Pak Oga. Ya.
0: Burung pit. Lambe ah. Musiknya enggak dengar berarti.

0: Oke, kita coba lagu ketiga yang berjudul apa itu? Demi Kau dan Si Buah Hati.
1: Oke. Lagu Demi Kau dan Si Buah Hati. Mau dipersembahkan buat siapa lagunya nih Pak Oga?
0: Buat semua pendengar radio dan di mana berada.
1: Masya Allah ya. Nih sahabat Langkisau ya, dapat kita nih dari Pak Ogah ekspresinya. Demi Kau dan Sebuah Hati. Lanjut ya ekspresi Pak Ogah di siang hari ini dalam ekspresi pendengar. Silakan Pak Ogah.

0: itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Demi Kau dan Sebuah Hati untuk semua penggemar radio dan kisor mana berada. Halo, bagaimana Den? Denny, apa masih monitor?
1: Apa masih monitor ya sahabat ya, Langkisau ya?
0: Silakan datang ke studio.
1: Yang
0: kalau mau bergabung ya.
1: Pengen bergabung. Pak Oga mau dikasih lagu apa lagi?
0: Lagu apalah? Madu-madu.
1: Madu ya, madu dangdut ya. Madu. Sampai jam 2 aja Pak Oga di sini katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Kenapa enggak sampai habis? Karena ada kerjaan ada katanya. Kerjaan. Ya, oke, madu ya, remix ya biar goyang sedikit ya. Oke, sahabat lagi sama masih bersama Pak Oga dalam ekspresi pendengar siang hari ini. Kita lanjutkan.

0: Oke, Pak Oga, mau ditambah lagu apa nih? Masih semangat? Yang mana?
1: Banyak kan saudara rumput yang bergoyang. Itu judulnya. Jadi?
0: Oh, rumput yang bergoyang. Ini judulnya berita kepada kawan.
1: Ah, berita kepada kawan.
0: Iya, tapi liriknya kan gitu kan? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Oke, silahkan deh Pak Ogah ya.
1: Ya, boleh.
0: Masih ada
1: waktu.
0: Masih ada waktunya, ya, tenang aja. Banyak waktunya lagi ya.

0: mantap ya. Mantap. Ini EBIT Ogah nih. Bukan EBIT GAD ini ya. Oke, Pak Ogah.
1: Satu lagi
0: apa lagunya?
1: Lagu Minang.
0: Lagu Minang yang mana?
1: Kalimpanan ya.
0: Lagu ya. Kalimpanan.
1: Kita coba lagu Minang dengan judul Kalimpanan. Untuk semua pendengar Radio Langkisa berada, dimanapun berada.
0: Silahkan berekspresi, Pak Ogah.

0: Asik. Galimpanan.
1: Penutup kita hari ini.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Olga sudah menemani Eci dan Daniel di studio ya.
0: Cukup di sini dulu ya.
1: Cukup di sini dan terima kasih.
0: Waktu kita ulang lagi. Kalau ada umur sama panjang.
1: Insya Allah kalau sehat kesini selalu ya Pak Olga ya. Terima kasih Pak Olga. Nah sekarang habis having fun, habis lagu-lagu, lanjut berkegiatan, beraktivitas ya. Oke Pak Olga, terima kasih banyak Pak Olga yang sudah bergabung dalam ekspresi pendengar siang hari ini. Semangat Pak Olga memang tidak ada tandingannya ya beliau ya. Pengen berekspresi lanjut aja ke studio Langkisau FM enggak ya. Buat sahabat Langkisau yang pengen berekspresi juga boleh banget di 08 2374414591.

Selagi menunggu sahabat Langkisah yang ingin bergabung dan berekspresi di siang hari ini dalam ekspresi pendengar, kita kasih dulu deh satu ekspresi dari Eci Daniel ya, dengan lagu dari Exus, Mencari Alasan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Longkisal FM dalam ekspresi pendengar bareng Ece Daniel di sini menemani. Sahabat yang ingin bergabung dan berekspresi langsung aja ya, telepon kita di nomor 0823-7441-4591. Apa kabar Uncuene yang tadi bergabung ya, di sela kita lagi off ya dengan lagu. Boleh dicoba kembali ya Uncuene ya, di 0823-7441-4591.

Oke, selagi menunggu sahabat yang ingin bergabung di ekspresi pendengar siang hari ini, cuma mau sampaikan dulu informasi terkait surat himbauan ya. Surat himbauan dari Bupati Pesisir Selatan terkait peningkatan kewaspadaan pencegahan dan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Di mana surat himbauan ini, surat himbauan yang dikeluarkan oleh Bupati Pesisir Selatan dengan nomor surat 300.2.3/326/POL-PP dan Damkar/8/2026. Dalam surat himbauan yang dikeluarkan Bapak Bupati, sahabat Langkisau, dalam beberapa waktu terakhir karena telah terjadinya peningkatan kejadian kebakaran rumah, kebakaran bangunan, kebakaran tempat usaha dan lahan terbuka di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pun menghimbau masyarakat dalam beberapa himbauan. Yang pertama adalah dengan memeriksa dan memastikan instalasi listrik yang ada di rumah, di kantor, toko, gudang, dan bangunan lainnya dalam kondisi aman dan sesuai standar. Yang kedua, himbauannya untuk tidak meninggalkan kompor, tungku, lilin, atau sumber api lainnya tanpa pengawasan. Yang ketiga, himbauan untuk tidak membakar sampah, tidak membakar semak belukar atau membakar lahan ataupun bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya secara sembarangan. Selanjutnya, himbauan untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan terutama di malam hari atau saat meninggalkan rumah. Yang kelima, himbauan untuk menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR dan sarana pemadaman sederhana di rumah, di tempat usaha atau fasilitas umum. Dan pastinya himbauan untuk membersihkan lingkungan dari tumpukan bahan mudah terbakar yang dapat memicu dan mempercepat penyebaran api. Dan yang ketujuh, segera laporkan kepada pos pemadam kebakaran dan penyelamatan terdekat, baik itu pemerintah nagari atau aparat terkait apabila terjadi adanya potensi kejadian kebakaran ataupun telah terjadinya kejadian kebakaran. Dalam surat himbauan ini juga disampaikan sahabat Langkisau kepada camat, wali nagari, kepala kampung, tokoh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat umum agar terus mensosialisasikan himbauan ini kepada masyarakat dan meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Dan tentunya himbauan ini disampaikan untuk dijadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Boleh ya dicoba lagi ya, yang ingin berekspresi di 0823-7441-4591. Ya, Uncu Enek tadi pengen bergabung, boleh dicoba lagi Uncu Enek ya. Ataupun yang di WhatsApp boleh banget, nomornya sama 0823-7441-4591.

0: Halo Langkisau FM, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Cuy Nek. Iya, bersama Eci Daniel.
1: Buat apa ancol ya Bu Eci?
0: Ini bukan Vivi, ini Eci.
1: Oh, iyalah. Ada Roma, Roma ada.
0: Roma?
1: Hah?
0: Nyari Roma?
1: Iya, ada.
0: Di dalam bajunya Roma Mangganas.
1: Oh, iyalah. Nanti aja ya.
0: Walah, gak bergabung?
1: Enggak, itu ada perlu deh ya.
0: Oh gitu tuh, ya Allah, dipikir. Enggak request nih Uncu Ene?
1: Uncu Ene ada perlu, enggak.
0: Enggak request?
1: Nanti aja ya.
0: Nanti aja, enggak request, ini on air nih.
1: Enggak.
0: Oh enggak request.
1: Assalamualaikum. Oh,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipikir ya Uncu Ene, miskol-miskol ngapain? Ternyata cari Roma Mangganas. Roma Mangganas di dalam bajunya ya Uncu Ene ya. Gak ada dia ya. Oke, gak ada di saat ini ya. Tadi pagi ada di radio, tadi sekarang gak ada. Oke le sahabat Langkisau ya, buat yang pengen bergabung jangan lupa di 0823 7441 4591. Boleh juga request lagu yang ingin diputarkan atau didengarkan di siang hari ini. Eci hadirkan dulu deh lagu dari Ipang yang ku nanti.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Pemanfaatan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Kak, aku boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, ya. Yeah.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

Dari kawasan Jago Saling Painan 91,2 Langkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisa, masih bersuarakan Eci Daniel menemani sahabat di Minggu sore 23 Agustus 2026 hingga pukul 4 sore nanti dalam program Citra Keluarga, menghadirkan informasi yang bermanfaat untuk sahabat dan keluarga di rumah. Pastinya sahabat Langkisa, selamat sore buat yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz. Dan tentu saja selamat sore untuk yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisa FM dan website kami radiolangkisafm.pesisirselatankap.co.id. Sahabat Langkisa, hari ini Eci Daniel akan hadirkan informasi seputar jenis masker apa saja nih yang bisa menyaring asap karhutla, dan apa sih bahayanya kalau kita menghirup asap kebakaran hutan dan lahan alias karhutla. Sahabat Langkisa, seperti yang kita ketahui ya, asap kebakaran hutan dan lahan alias karhutla itu mulai menyelimuti wilayah kita yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia secara umumnya ya. Dan tentunya hal ini menjadi hal yang tidak bisa dihindari, yaitu hadirnya udara pengap, jarak pandang yang berkurang, dan bau asap yang menyengat. Mungkin bagi sebagian orang kondisi ini biasa aja, tapi ada juga nih orang-orang yang merasakan ketidaknyamanan dari asap karhutla, seperti dengan hadirnya rasa tenggorokan yang gatal, mata yang perih, dan sering batuk-batuk. Nah, tentunya ya masalah ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan bagi kesehatan kita. Nah, perlu diperhatikan sahabat Langkisau, kalau ada asap karhutla yang terhirup itu bukan sekedar asap yang nampak oleh mata kita saja ya, namun juga ada partikel kecil dan zat-zat kimia di dalamnya yang bisa ikut masuk ke tubuh kita melalui saat kita bernafas. Dan semakin lama atau semakin tinggi paparannya, semakin besar pula dampaknya bagi kesehatan kita, khususnya saluran pernafasan. Nah, perlu diketahui sahabat Langkisau, apa sih sebenarnya yang terjadi kalau tubuh kita itu menghirup asap karhutla? Yang pasti sahabat Langkisau perlu mengetahui kalau asap kebakaran hutan dan lahan bukan cuman kumpulan debu dan abu, tapi menurut WHO pun asap kebakaran hutan sebagai campuran dari berbagai macam polutan kayak PM2.5, PM10, partikel ultrahalus, karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, sehingga senyawa seperti poliklilik aromatik, hidrokarbon atau PAHS, dan sejumlah logam-logam beracun yang hadir dan dibawa oleh angin dan terhirup oleh tubuh kita. Nah, yang salah satu perlu kita perhatikan sekali adalah partikel PM2.5, di mana partikel ini ukurannya sangat kecil, nggak nampak sama mata kita manusia, yang mana dalam penelitian WHO dicatat sekitar 90% massa partikel yang dilepaskan dari kebakaran hutan itu ukurannya 2,5 mikrometer ya, udah mikro, bukan senti, bukan mili lagi, tapi mikrometer atau lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Nah, karena ukurannya yang sangat kecil tadi, tak tampak oleh mata ya. Nah, PM2.5 ini bisa ikut masuk ke dalam tubuh dengan cara terhirup dan masuk ke dalam paru-paru kita. Dimana kalau sudah mencapai paru-paru, si polutan mikro 2,5 mili ini akan memicu iritasi, peradangan, bahkan saluran pernafasan yang menjadi lebih sensitif.

jadi kalau misalnya sahabat Langkisau pergi keluar rumah saat kondisi lagi penuh asap, ya, asap kebakaran hutan lahan, kabut, abu, debu. Nah ini apalagi kalau kita yang punya pernafasan yang sensitif, ya. Nah bisa membuat seseorang itu batuk. Yang sehat aja bisa batuk, apalagi yang sudah punya penyakit bawaan kayak asma dan lain-lain. Nah selain batuk, ada yang namanya tenggorokan yang rasanya gatel, terus sesak nafas, dan juga mengi alias wheezing, atau nafasnya itu berbunyi gitu, nafasnya yang bunyi kayak orang asma, tapi dia sebenarnya nggak asma, tapi pas ngambil nafas dia itu wheezing atau mengi tadi gitu ya, bunyi-bunyi gitu nafasnya. Nah ini merupakan dampak negatif akibat menghirup udara asap dari kebakaran hutan. Bagi orang yang punya asma, apalagi penyakit-penyakit paru lainnya, ini juga akan lebih parah dan memperburuk gejala penyakit yang mereka miliki, ditambah dengan gejala-gejala yang ada akibat si polusi-polusi yang ada di dalam asap kebakaran hutan. Asap kebakaran hutan pun, sahabat Langkisau, ya, juga secara tidak langsung akan membuat seseorang itu terkena ISPA. ISPA merupakan infeksi yang disebabkan sama mikroorganisme kayak virus, bakteri. Paparan asap menjadi salah satu cara mereka untuk mengganggu kondisi saluran pernafasan, sehingga tubuh jadi rentan terhadap gangguan dan infeksi. Nah, jadi kalau simpelnya begini ya, coba bayangkan, kebakaran hutan itu menyebabkan asap yang membawa polutan mikro ukuran 2,5 mikrometer dan polusi-polusi lainnya gitu ya, gas, terus kimia, racun, dan akhirnya polutan-polutan ini karena ukurannya sangat kecil terhirup oleh tubuh. Setelah terhirup oleh tubuh, saluran nafas akan teriritasi dan meradang akibat adanya racun gitu ya, terus adanya virus, bakteri, mikroorganisme yang gak patut untuk kita hirup, lalu akan jadi meradang. Setelah meradang, saluran pernafasan kita jadi terganggu dan meningkatnya resiko gangguan infeksi pernafasan. Nah tentunya ini berdampak panjang gak cuman untuk pernafasan saja, sahabat Langkisau. Paparan dari asap karhutlah ini punya dampak yang sangat panjang. Salah satunya adalah memiliki dampak yang tidak baik bagi organ jantung, organ utama tubuh kita. Menurut halaman Environmental Protection Agency dari Amerika Serikat, peradangan itu mulanya terjadi di paru-paru, di mana bisa menghasilkan mediator inflamasi yang masuk ke sirkulasi sistemik yang ada di darah kita dan berpindah-pindah di dalam peredaran darah, hingga akhirnya nanti kembali lagi ke jalur utama yaitu di jantung. Nah, pembuluh darah bisa saja mengalami gangguan akibat stres oksidatif yang mengganggu fungsi dari lapisan bagian pembuluh darah akibat ya kita sudah menyerap tadi, menghirup tadi yang namanya polusi-polusi, gas, racun, bakteri, dan lain sebagainya dari asap kebakaran hutan. Nah, orang yang punya riwayat penyakit jantung pun ya, jika lo terpapar sedikit saja partikel dari asap kabut, ini bisa memperparah kondisi tubuh mereka. Jadi, dampak asap karhutlah ini bukan sekedar teori atau cerita belaka ya, sahabat Langkisau. Banyak bahkan ya orang-orang kita, masyarakat kita yang sebenarnya ya tutup aja lah mulutnya ya, tutup mulut seadanya. Tapi kita itu memang gak boleh banget nih langsung berhadapan dengan asap-asap ini. Gak cuman cukup dengan masker atau tutup mulut. Ya tentunya kita harus menghindari paparan langsung yang namanya si asap kebakaran hutan. Bahkan sudah ada penelitian yang diterbitkan sama Environmental Health yang mengkaji dampak dari polutan mikro ukuran 2,5
meter ini yang dihasilkan dari kebakaran gambut yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan di tahun 2022 silam. Sahabat Langkisau, dari bahan pemodelan data satelit, kualitas udara dan data kesehatan itu dihasilkan ya penelitian bahwasanya dari kebakaran gambut yang terjadi di tahun 2022 lalu itu mengakibatkan ada 4.390 orang yang dirawat inap akibat penyakit pernafasan setiap tahunnya, yang mana sekitar 6.355.000 kasus serangan asma berat pada anak-anak dan menyebabkan 33.100 kematian dini pada orang dewasa dan 2.900 kematian pada bayi setiap tahun di Sumatera dan Kalimantan. Perlu dicatat. Nah, angka kematian ini hasil pemodelan penelitian, bukan jumlah secara langsung, tapi memang ini merupakan perhitungan dari data-data yang ada. Bahkan sahabat Langkisau, dampak asap kebakaran hutan ini gak cuma dirasakan sama kita yang tinggal di daerah lokasi kebakaran, tapi tentunya ya asapnya bisa dibawa sama angin dan bergerak ke wilayah lain. Kayak sekarang nih ya, kebakarannya itu terjadi di wilayah Kalimantan. Di Sumatera kita juga udah ada nih beberapa titik panas di wilayah Sumatera Selatan yang lagi kebakaran juga. Nah, itu dibawa angin asapnya ke wilayah Singapura, Malaysia, Sarawak begitu ya, yang juga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di sana. Dan tentu saja ya, gak cuman kita yang tinggal di dekat titik asap api karhutla, tapi juga orang-orang di wilayah lain yang termana terkena dampak dari asap yang penuh racun dan polusi ini. Jadi sahabat Langkisau, karena sekarang sudah dikeluarkan juga ya surat edaran dan himbauan dari Bupati Pesisir Selatan, perlu diperhatikan lagi supaya kita menjaga sama-sama daerah kita supaya waspada dari kebakaran, baik itu kebakaran rumah, bangunan dan juga kebakaran lahan terbuka. Nah, tentu saja ya yang menjadi jawaban kalau sudah kebakaran hutan adalah menggunakan masker secara langsung. Ini tentunya membuat kita ya saat berada di luar rumah, yang memang harus di luar rumah, mungkin melakukan perjalanan ke kantor, ke sekolah, ya pakai motor, ya nggak punya mobil, itu kan kita langsung tuh terkena asap udaranya. Nah, masker menjadi jawaban langsung. Tapi perlu diperhatikan lagi ya sahabat Langkisau, masker seperti apa atau jenis masker apa yang memang bisa membantu kita menyaring asap karhutla dan menghindari atau mengurangilah ya yang namanya paparan partikel-partikel di udara. Nah, jenis masker ini mungkin sahabat Langkisau sudah tahu, karena kita kalau sama permaskeran gak cuma Indonesia ya, seluruh dunia kita itu udah lekat dengan berbagai macam jenis masker. Yang pertama ya, masker yang bisa kita pakai dan pastinya bisa kita gunakan untuk melindungi tubuh kita dari komponen-komponen gas, asap dan juga racun-racunnya. Yang pertama adalah masker N95, merupakan salah satu pilihan paling baik untuk mengurangi paparan partikel asap ketika seseorang memang harus berada di luar rumah dalam kondisi asap yang pekat. Yang kedua, masker bedah atau masker medis yang dirancang untuk membantu mencegah percikan droplet dan penyebaran kontaminan dari pemakainya. Walaupun ya, masker ini tidak fungsinya tuh tidak sama ya dengan masker N95, tapi masker bedah memberikan perlindungan optimal terhadap partikel-partikel halus dari asap karhutla yang dimana bisa terhirup sama kita. Tapi kalau masker medis itu karena partikelnya halus, maskernya ya sampai kecil, itu bisa menyaring si partikel-partikel yang tidak tampak oleh mata ini. Selanjutnya ada masker kain. Banyak juga orang yang memakai masker kain karena lebih go green lah, lebih cinta lingkungan. Kalau masker
Sekali pakai kan langsung pakai buang ya. Nah, masker kain pun ternyata juga bisa, tapi harus diperhatikan bahannya. Bahannya apa, jumlah lapisannya apa, desainnya gimana, dan pastinya tentunya masker yang kain yang longgar tentunya tidak optimal untuk melindungi tubuh kita dari partikel-partikel halus. Jadi kalau bisa ya gunakan masker kain yang baik. Selanjutnya ada masker respirator P100 dan jenis lainnya. Ada ya respirator N100, R95, R100, P95, P100, banyak deh pokoknya yang berangka-angka gitu jenis maskernya. Nah, di mana masker-masker yang punya angka ini adalah masker-masker respirator. Nah, salah satunya masker respirator P100 punya efisiensi filtrasi dari partikel halus itu mencapai 99,97% dalam uji kondisi saat dilakukan pengujian. Dan penggunaan respirator untuk tingkat filtrasi lebih tinggi tidak serta-merta berarti lebih bagus gitu ya. Tapi ini semua kembali lagi pilihan respirator mana atau masker mana yang bisa kita pakai demi kebutuhan kenyamanan dalam melindungi tubuh dengan kondisi kesehatan yang berbeda-beda setiap orangnya. Jadi sahabat Langkisau, karena sekarang sudah mulai ya, kan sudah mulai berkabut, sepertinya kok mendung, sepertinya berawan. Nah, sahabat Langkisau perlu perhatikan lagi, gimana sih ini lagi berawan atau lagi mendung atau emang lagi berkabut aja. Nah, karena sekarang memang di Indonesia, di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan lagi kita ya dilanda yang namanya kebakaran hutan, kebakaran lahan. Jadi kita perlu ya mengamankan diri dengan kembali memakai masker saat berada di luar ruangan supaya tidak sakit. Sahabat lagi sel, sampai di sini dulu ya Ci Daniel temani dalam Citra Keluarga, dan nanti sahabat kita akan menunggu masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya di pukul 15:39 waktu Indonesia Barat. Nanti Eci kembali di jam 4 sore dengan program lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM. Lewatkan walau sedetik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur, oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Be, pakai ayah galung saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Ajago Salim Painan 91,2 Lengkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Lengkisau, kuliner pesisir menemani sahabat di edisi Sabtu 23 Agustus 2026 bersama Eci Daniel hingga pukul 5 sore nanti. Sahabat Lengkisau, seperti biasa kuliner pesisir akan menyajikan kuliner makanan khas dari wilayah pesisir selatan dan makanan Minang lainnya. Kali ini kita akan membahas seputar makanan yang sering dihadirkan saat merayakan acara-acara tertentu, dan salah satunya Maulid Nabi yang dekat ya, sebentar lagi akan kita rayakan di tanggal 25 Agustus. Nah, tentu saja ya, Indonesia itu kaya dengan berbagai macam kuliner. Setiap daerah biasanya punya kuliner-kuliner khas yang mereka hadirkan, mereka masak dan nikmati saat menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW. Begitupun di Minang, ya, walaupun tidak ada menu khas tersendiri, tapi beberapa hidangan yang telah ada menjadi hidangan yang biasanya disajikan saat Maulid Nabi. Salah satunya adalah kuliner lamang. Selain lamang, juga ada nasi bajamba yang selalu dihadirkan dalam kegiatan tradisi ya, atau kegiatan keagamaan di wilayah Minangkabau. Nah, kali ini Eci akan membahas salah satu cemilan atau kuliner yang disajikan dengan isian gula manis dan tentunya khas dari wilayah pesisir selatan.

Kali ini sahabat, kita akan membahas terkait lamang golek, ya, jajanan tradisional dan banyak sekali ya kita nikmati di wilayah pesisir selatan. Dan biasanya juga sering menjadi salah satu olahan yang dihadirkan saat menyambut maulid Nabi Muhammad SAW. Jikalau sahabat mendengar kata lamang, yang terpikir adalah namanya beras ketan yang dikukus dengan santan dan dimasukkan ke dalam ruas bambu dan dibakar di atas bara api. Di mana tradisi kegiatan malamang atau memasak lamang ini pun dilakukan bersama-sama oleh masyarakat Minangkabau, biasanya menyambut hari-hari besar keagamaan. Baik itu Lebaran, Idul Fitri, ya, masuk puasa dan Maulid Nabi.

Sebelum membahas tentang Lamang Golek, kali ini Eci mau menghadirkan salah satu tradisi yang berkaitan dengan kuliner di Minangkabau menyambut Maulid Nabi, yaitu Ma'arak Bungo Lamang. Tradisi Ma'arak Bungo Lamang merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Minangkabau yang biasanya dirayakan pada momen perayaan besar seperti Maulid Nabi. Bungo Lamang sendiri adalah hiasan berbentuk bunga yang ditancapkan pada bambu atau wadah yang dihiasi dengan berbagai macam kue-kue tradisional, salah satunya lamang ya, ketan yang masak dalam bambu, kue-kue dan aneka hasil bumi yang diarak secara bersama-sama menuju masjid atau surau yang diiringi suasana meriah penuh kebersamaan. Tradisi Ma'arak Bungo Lamang tidak hanya sekedar arak-arakan seremonial, tapi memiliki nilai filosofi yang dalam masyarakat Minangkabau. Bungo Lamang melambangkan rasa syukur atas nikmat Allah sekaligus wujud penghormatan dan cinta umat Minangkabau kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kebersamaan dalam mempersiapkan dan mengarak Bungo Lamang mencerminkan semangat gotong royong untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat, warga, dan mengajarkan pentingnya berbagi rezeki dengan sesama.

Nilai tradisi yang hadir dari kegiatan marak bunga lamang yaitu biasanya hadirnya nilai-nilai perayaan dengan ucapan rasa syukur. Kegiatan malamang secara besar-besaran dan beramai-ramai yang dilakukan pada hari besar keagamaan umat Islam biasanya menjadikan simbol peringatan dan wujud rasa syukur masyarakat, di mana dalam proses kegiatannya yang melibatkan seluruh anggota masyarakat, mulai dari mengambil bambu, memasak, mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong. Selain itu, sahabat Langkisau dalam marak bunga lamang mengajarkan bahwasannya nilai kesederhanaan, di mana pemilihan bambu yang ukuran sadang elok dipandang masyarakat untuk menunjukkan makna kesederhanaan dalam segala sesuatu yang merupakan kepribadian masyarakat Minang. Selain itu, nilai menghormati dan meneladani akhlak Rasulullah ternyata dihadirkan dalam momen marak bunga lamang, menjadikan momen Maulid Nabi sebagai kesempatan mengenang meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Nah, jika lo di beberapa wilayah di Minangkabau ada kegiatan marak melama, kalau di pesisir selatan juga ada biasanya ya, berkumpul di masjid merayakan Maulid Nabi dengan membawa makanan khas daerah pesisir selatan yaitu lamang golek.

Tapi tentunya ya, lamang di Minangkabau dan lamang Gole punya dua bentuk yang berbeda. Sama-sama terbuat dari beras ketan ya, yang dibakar di atas bara api. Namun tentu saja ya, lamang Gole sendiri punya ciri khas ya, yaitu di mana lamang Gole sendiri artinya adalah lamang yang rebah. Ya, biasanya lamang ya, melamang di wilayah Minangkabau itu kan dibakar bambunya dengan tegak berdiri ya, bambunya ditegakkan. Sedangkan lamang Gole biasanya ketannya dibungkus dalam daun-daun pisang ya, lalu dibakar dalam posisi berbaring atau tertidur seperti membakar ayam atau ikan pada umumnya. Nah, di wilayah Sumatera Barat sendiri, lamang Gole juga dikenal dengan nama lamang panggang. Di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, lamang Gole tidak hanya dijadikan jajanan tradisional, tapi jadi salah satu kuliner kebutuhan adat. Dengan mengantarkan lamang Gole, biasanya menjadi kuliner yang harus ada bagi pengantin yang baru selesai melaksanakan pernikahan saat kegiatan manta kue. Nah, kue-kue yang terdapat dalam mantakan lamang Gole sendiri ada berbagai macam. Tidak hanya lamang Gole, ada kue bulu, kue sangko, onde-onde, dan lamang biasa dan lamang Gole. Untuk itu, membuat jajanan lamang panggang ini sudah menjadi suatu hal yang khas dari pesisir selatan.

Nah, seperti Eci sebutkan tadi, lamang golek berbeda dengan lamang bambu yang dimasak dalam ruas bambu. Biasanya si pulut atau ketan putih langsung dimasak berbarengan dengan santan kental, garam, dan daun pandan. Kemudian dibentuk lonjong, dibungkus dengan daun pisang, dan dimatangkan dengan cara dipanggang, di mana hal ini menghasilkan tekstur yang kenyal dan aroma khas daun pisang yang harum. Lamang golek, ciri khasnya terletak pada bagian dalamnya, diisi unti kelapa, campuran parutan kelapa dan gula aren atau luo yang dimasak hingga meresap dan kering. Perpaduan rasa gurih ketan, manis legit unti kelapa menjadikan kudapan ini digemari pada berbagai kalangan. Dan tentunya ya, cara menikmatinya pun juga lebih fleksibel. Kalau lamang biasa, biasanya memiliki kuah luonya gitu ya, kuah gulanya yang lamang potong atau lamang bambu. Sedangkan lamang golek bisa langsung dihap, dimakan. Dan pastinya proses pembuatan lamang golek tidak terlalu lama, mulai dari merendam beras hingga memasaknya ya kurang lebih ya 4-5 jam. Karena memang dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 3 jam untuk merendam beras ketan. Kenapa 3 jam? Supaya saat ketan dikukus lebih mudah matang, lembut, dan tidak keras. Nah, jikalau ketan sudah selesai dimatang, dikukus, dimasak kembali dengan santan panas hingga meresap sempurna, dan diberikan garam dan juga daun pandan supaya wangi. Setelah matang dan santannya meresap ke dalam ketan, nah ketan akan dipipihkan di atas daun pisang, diberi isian unti alias kelapa bersama gula merah, lalu digulung dan dipadatkan dalam daun pisang. Gulungan inilah yang dipanggang perlahan di atas api kecil sehingga aromanya kecoklatan ya, dan keluar aroma wanginya. Nah, sahabat Lengkisau, dalam proses memasak lamang golek ada beberapa tips penting agar hasilnya optimal. Pengukusan ketan sebaiknya dilakukan 2 kali, memastikan kematangan merata. Saat dan mencampur ketan dan santan, padukan secara perlahan supaya teksturnya tetap terjaga. Sedangkan untuk isiannya, gunakan kelapa setengah tua karena dinilai paling pas untuk memberikan rasa gurih dengan tekstur yang tidak terlalu keras. Selain teknik memasak, pemilihan bahan yang berperan besar, di mana santan segar memberikan aroma yang lebih wangi dan gula aren asli menghadirkan rasa manis alami yang khas, dan daun pisang yang telah dikukus sebentar akan menjadi lebih lentur dan tidak mudah robek saat digunakan menggulung lamang golek. Sahabat Lengkisau, dalam tradisi Minangkabau, lamang golek punya nilai simbolis. Dia jadikan hantaran adat dan tentunya menjadi salah satu lambang kuliner yang mengembangkan penghormatan dan keakraban antar keluarga. Hingga kini, lamang golek masih sering hadir dalam acara adat di wilayah Minangkabau dan dalam acara perayaan dalam keluarga ataupun kegiatan keagamaan. Seiring berkembangnya selera, isian lamang golek pun kini sudah bervariasi. Sekarang sudah ada yang menggunakan pisang, bahkan coklat dan keju. Namun tentu saja ya, banyak sekali alternatif dari lamang golek ini yang mungkin dikreasikan oleh para perantau saat berada jauh dari kampung halaman. Salah satu contohnya, banyak juga orang yang membuat lamang golek tanpa daun pisang karena sulit menemukannya. Digantilah dengan menggunakan aluminium foil atau kertas kue. Keberadaan lamang golek menjadi kuliner tradisional yang tidak hanya bertahan tapi juga beradaptasi tanpa kehilangan jati diri sebagai kuliner yang menawarkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebersamaan di Minangkabau. Sahabat Lengkisau, kita hadirkan lagu tembang Minang berikut tetap di Lengkisau FM.

91,2 Kisah FM, kembali lagi sahabat di menit ke-55 dari pukul 4 sore. Tandanya perjumpaan kita, Ece Daniel menemani sahabat di sore hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk sahabat Langkisah yang sudah bergabung di hari ini dalam program yang Ece Daniel sajikan dari pukul 1 siang tadi ya, hingga hampir pukul 5 sore ini. Semoga program-program tadi menambah semangat sahabat di akhir pekan, dan pastinya kita bertemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama. Pastinya kebersamaan kita sahabat akan Eci tutup dengan lagu Tembang Minang pilihan, dan pastinya sahabat masih akan ditemani dengan berbagai macam lagu yang sudah kami susun di 91,2 Langkisau FM. Terima kasih sahabat Langkisau, dan pastinya setelah ini kita akan lanjut dengan program lainnya. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah bergabung melalui telepon, WhatsApp, ataupun yang datang langsung ke studio Langkisah FM hari ini. Eci tutup perjumpaan kita kali ini dengan lagu dari Adim MF dan Rido Zuma. Sahabat, selamat sore, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galung saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir selatan.

so what nanya mela artinya malam ini kita enjoy enjoy kata anak Betawi.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari Kawasan Jalan Haji Kusuma Bainas, pengetahuan 2.97 FM, sahabat televisi di wilayah daerah hari ini masih menyuruhkan Vivian berbadi sama di menit 30 kamar dari pukul 5 sore hari ini. Ya, kita bahas hari ini tentang Haji Ketumira, cemilan jadul yang manis yang bikin rindu. Rindu apa? Rindu dengan rasanya, karena sesuatu rasa yang pernah mungkin ya kali ini terulang kembali ya, yaitu rasa yang pernah ada. Ya, memang salah di tengah banyaknya cemilan kekinian, makanan tradisional tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Salah satunya adalah Haji Ketumira, cemilan jadul yang terkenal dengan rasa manis, legit, dan teksturnya yang lembut serta sedikit kenyal. Haji Ketan sendiri itu dibuat dari beras ketan yang dimasak bersama gula merah dan santan. Bagi sebagian

Ya, kat wajib bukan sekedar makanan ringan. Cemilan ini mengingatkan pada suasana tempo dulu, ketika berbagai kue tradisional masih sering disajikan dalam acara keluarga, kenduri, perayaan adat, maupun sebagai suguhan untuk tamu. Membuat wajik sebenarnya cukup sederhana. Beras ketan terlebih dahulu dicuci dan dikukus hingga setengah matang. Setelah itu, ketan dimasak bersama santan, gula merah yang sudah dicairkan, daun pandan, dan sedikit garam. Adonan terus diaduk sampai hingga santan meresap ya, dan teksturnya menjadi lebih padat, lengket, serta mudah dibentuk. Wajik pun ya siap disajikan sebagai teman minum teh atau kopi. Keistimewaan wajik ketan merah ini terletak pada kesederhanaannya, dan kini pun wajik juga mulai dikreasikan dengan berbagai bentuk dan kemasan agar lebih menarik. Meski banyak ya cita rasa juga yang berpadu, di mana cita rasa tradisional gula merah, santan, dan ketan tetap menjadi daya tarik utamanya. Wajik ketan merah membuktikan bahwa cemilan jadul tidak selalu kalah dengan makanan modern. Justru rasa otentik dan kenangan yang menyertainya membuat jajanan tradisional ini tetap dicari dan layak dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan kuliner Nusantara. Ya, untuk kali ini banyak ya sahabat, kalau untuk kuliner-kuliner tradisional yang juga merupakan makanan-makanan yang bisa direkomendasikan juga atau sebagai oleh-oleh, dan menjadi salah satu hal yang perlu juga diketahui untuk di suasana kali ini ya, banyak ya tampilan cantik tapi bisa menyimpan bahan tak terduga. Jadi banyak kuliner-kuliner yang tampil menarik gitu ya kan. Dan kita nggak tahu bahan-bahan yang ada di sana. Misalnya nih ada cheese platter tengah naik daun nih, karena tampilannya menarik ya dan dianggap sebagai cemilan praktis untuk berbagai kesempatan. Namun sahabat, di balik susunan keju, buah, biskuit, dan daging yang terlihat menggugah selera, terdapat sejumlah bahan yang perlu diperhatikan konsumen muslim. Nah gitu. Jadi keju misalnya ini tidak hanya berbahan dasar susu ya. Proses untuk pembuatannya pun di sini dapat melibatkan rennet ya, ini enzim yang membantu mengumpulkan susu dan bisa berasal dari sumber hewani maupun mikroba. Karena itu sahabat, jenis rennet yang digunakan menjadi salah satu hal penting untuk diperiksa sebelum menikmati keju dalam cheese platter. Bahan pelengkap lainnya seperti biskuit, saus, selai, ataupun produk olahan ini juga sebagainya tidak luput ya dari pemeriksaan, di mana laba-laba dapat membantu konsumen memastikan produk yang dipilih telah melalui proses dan bahan yang sesuai. Dengan lebih teliti sebelum membeli, cheese platter tetap bisa dinikmati tanpa mengorbankan pertimbangan halal. Kebiasaan baca label akhirnya menjadi langkah sederhana yang penting ketika mencoba makanan viral.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Apa yang boleh kita ambil pelajaran dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dimanapun ada program Maulid, kita hadir kerana Maulid itu di dalamnya ada salawat, di dalam Maulid ada baca Quran, di dalam Maulid ada tazkirah, di dalam Maulid ada silaturahim, di dalam Maulid ada salam, di dalam Maulid ada turun rahmat dan barakah. Yang pertama adalah salam. Semua kita mendapatkan salam. Semua pengacara mengucapkan salam. Datuk-datuk mengucapkan salam. Abdul Somad mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat suamimu, selamat keluargamu, selamat jawatanmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah. Semoga engkau mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuh, berkah ilmumu, berkah hartamu, berkah jawatanmu, berkah pekerjaanmu, berkah negerimu, berkah istrimu, berkah anakmu, berkah keturunanmu. Wa barakatuh. Lalu kemudian di dalam Maulid kita ada bersalaman. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yatasafahani yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, kemudian dia bersalaman, illa ghufiran, maka diampunkan dzunubuhuma, diampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Dalam hadis lain dikatakan tasaqat dzunubuhuma, gugur dosa-dosanya, kama tasaqat awraqus syajar, sebagaimana daun-daun kayu berguguran dari pohon kayu dihembus angin, begitulah dosa-dosa lepas. Dapat salam, dapat musafahah. Di dalam Maulid turun keberkahan kerana dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, abang kakak adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insyaallah 4 lantai, karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767-77-77-227. Sekali lagi, 767-77-77-227. Atas nama Pendidikan Hajah Rohana, nomor rekening BSI, Bank Syariah Indonesia. Nomor 767-77-77-227. Atas nama Pendidikan Hajah Rohana. Niatkan untuk almarhum, almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki bapak ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, hati-hati angin topan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya macam belum makan. Apa kabar semua jamaah membakut? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kullu amrin dhibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tiada boleh dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bersusah payah bertungkus lumus, menghayunkan tangan, melangkahkan kaki, tetes keringat dan air mata, sehingga malam ini kita boleh berkumpul bersempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin malam ini segala amal kita boleh menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan Alhamdulillahi Rabbil Majlis tidak disebut namanya, maka majlis itu antanajifah, majlis busuk, majlis bangkai, majlis berbau. Kita tidak mau majlis Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis mulia bersama orang mulia menyampaikan kalam yang mulia. Maka majlis yang mulia ini pun kita sebutkan nama orang yang paling mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak diperakui, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada budak kecil, tidak sayang kepada kanak-kanak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang kepada anak-anak, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anak muda, semua belia-belia, semua kanak-kanak saya sayangi kerana Allah, dan alim ulama kita, para pemimpin kita, wa akhussu bizikri sahibul fadilah al-ustaz Dr. Datuk Haji Muhammad Arifin bin Haji Muhammad Arif, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqamah iman dan Islam, beserta para datuk, datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Hadir pula bersama kita malam ini Konsul Negara Brunei Darussalam. Semua yang berhadir tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semua yang hadir ini insyaAllah mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Bukan kata saya, ini janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang hadir tadi dari awal hinggalah waktu Isya, hinggalah tazkirah Maulidur Rasul, hingga sampai nanti puncaknya doa dan pulang ke rumah, maka insyaAllah selama dia di majlis ini tercatat sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Langkah kakinya menghapus dosa, langkah kedua mengangkat darjah. Maka semua yang hadir yang datang naik kereta, sepeda, motosikal, semua yang datang dengan niat baik, innamal a'malu binniat. Adapun yang datang tidak dengan niat baik, maka selepas sampai kemari datang niat baiknya, maka dia pun juga akan mendapatkan keberkahan, kebaikan, istiqamah iman dan Islam, bahagia dunia akhirat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita berkumpul bersama sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Ada orang yang mengatakan bahwa Maulidur Rasul itu bid'ah. Jadi kalau maulid itu bid'ah, yang membuat maulid bid'ah, yang menjemput bid'ah, yang dijemput bid'ah, yang datang pelaku bid'ah. Kalau bid'ah berarti dalalah, Kalau dhalalah berarti masuk neraka. Berarti yang menjemput masuk neraka, yang dijemput masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang memberi tazkirah. Maka maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pernah Nabi mengingat-ingat hari lahir dia? Mana dalil bahwa Nabi pernah menyebut mengingat hari lahirnya? Maka Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa hari Isnin?" Nabi berpuasa hari Isnin, Nabi berpuasa hari Khamis. Sahabat itu bertanya. Sahabat itu tidak hanya diam saja. Sahabat juga ingin tahu apa alasan. "Mengapa engkau berpuasa hari Isnin ya Rasulullah?" Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Wa yauma bu'istu, hari Isnin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Isnin wahyu diturunkan kepadaku." Ada tiga alasan kenapa Nabi berpuasa hari Isnin. Salah satu daripada tiga alasan itu adalah karena Nabi dilahirkan hari Isnin. Apa maknanya? Nabi pun mengingat hari lahirnya. Nabi pun mensyukuri atas nikmat lahirnya. Maka kita pun ikut mensyukuri nikmat lahir. Nabi mensyukuri nikmat lahirnya dengan ibadah. Ibadahnya adalah berpuasa. Dan kita mensyukuri nikmat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa ibadah. Ibadah mendengar tazkirah, ibadah membaca Al-Qur'an, ibadah menyambung tali silaturahim, ibadah mengucapkan salam, ibadah mendengarkan tazkirah. Semoga apa yang kita lakukan ini semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pakcik Nabi bernama Abbas. Abbas saudara kandung daripada Abdullah. Abbas bermimpi berjumpa dengan saudara kandungnya. Abdullah, Hamzah, Abbas, Abdul Muttalib, Abu Talib. Limanya yang masyhur yang selalu disebut dalam sirah. Abbas, Hamzah, Abu Talib, Abdullah, Abu Lahab. Tapi ada lima lagi yang tidak disebut, kerana mereka 10 lelaki dan 5 perempuan. Itulah nazar daripada Abdul Muttalib. Kalau saya ada 10 anak lelaki, maka satu dari anak itu akan saya sembelih. Lalu kemudian dia adakan pemilihan, dan ternyata pilihan itu jatuh kepada Abdullah. Lalu ditebus dengan 100 ekor kambing. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW disebut dengan Ibnu Dzabi'aini, anak dari dua lelaki yang hampir disembelih. Yang pertama Ismail, yang kedua adalah Abdullah. Maka Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abdullah, Abu Lahab adalah saudara kandung, sama-sama anak daripada Abdul Muttalib. Selepas Abu Lahab meninggal dunia, maka Abbas, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Abu Lahab. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian Abbas bertanya, "Bagaimana kabar engkau di alam akhirat sana wahai Abu Lahab?" Abu Lahab mengatakan, "Saya masuk neraka." Tidak ada ikhtilaf tentang Abu Lahab masuk neraka beserta isinya, beserta istrinya, beserta amalnya, beserta hartanya. Satu surah khas untuk Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Bagaimana dengan hartanya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab, hartanya, pekerjaannya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lalu kemudian dia pasti masuk neraka. Sayasla naran dzata lahab. Istrinya namanya Ummu Jamil. Wa mara'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Tapi kata Abu Lahab, khuffifa alayya fi kulli itsnain. Azab saya diringankan setiap hari Isnin. Li'taqi suwaibah. Karena saya membebaskan, memerdekakan budak perempuan bernama Suwaibah. Suwaibah adalah budak Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan kepada Suwaibah, "Wahai Suwaibah, engkau jaga adik ipar saya yang sedang hamil. Nama adik iparnya itu adalah Aminah, istri daripada Abdullah. Nanti bila Aminah ini melahirkan anak, engkau bagikan kabar kepada saya," kata Abu Lahab. Lalu kemudian lahirlah anak yang ditunggu. Maka datanglah Suwaibah memberikan kabar, "Wahai sayyidi tuan saya Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan anak." Maka kata Abu Lahab, "Anti hurrah, sejak hari ini, hari Isnin 12 Rabiul Awal, engkau tidak lagi menjadi budak, engkau bukan hamba sahaya, engkau saya bebaskan daripada perbudakan." Maka itulah kebahagiaan pertama dari seorang bernama Abdul Uzza. Abdu artinya hamba. Tuhan mereka Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Maka Abdul Uzza maknanya hamba Uzza. Dan dia selalu dipanggil dengan Abu Lahab. Lahab artinya api yang menyala-nyala. Tabbat yada Abi Lahab. Karena dia sangat handsome, maka bila dia datang macam api yang menyala, maka dia dipanggil dengan Abu Lahab. Jadi kalau di Membakut ni ada orang sangat handsome tapi tak sembahyang, bolehlah dipanggil Abu Lahab. "Ya Abu Lahab, wahai engkau seperti api yang menyala." Maka Hamzah, Abdullah, Abu Talib, Abbas, saudara kandung mereka semua. Lalu kemudian Abbas bertanya, kata Abu Lahab, "Saya masuk neraka, tapi azab saya diringankan setiap hari Isnin li'i'taqi Suwaibah, kerana saya senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang ulama bernama Al-Hafiz Al-Maqdisi. Mendengar riwayat dalam Sahih Al-Bukhari ini, Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair dengan 6 bait syair. Apa kata dia? "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada, yukhaffaf anhu al-adhab masruran bi ahmada, fa kayfa bil ladzi tula 'umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." 6 bait syair. Maknanya, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, kalau si Abu Lahab yang memang sudah dicela, dimasukkan Allah Ta'ala dalam api neraka, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal dalam api neraka selamanya. Yukhaffaf anhu al-adhabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya setiap hari Isnin, kerana dia bahagia menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa bil ladzi tula 'umrihi?" Bagaimana dengan seorang muslim yang sepanjang umurnya dia berbahagia? "Wa mata muwahhida," dan dia mati dalam keadaan bertauhid, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Inilah dalil daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengungkapkan kesenangan, kebahagiaan dengan lahirnya Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz Abdul Somad menyebutnya Sayyidina? Bukan kita yang menyebut Sayyidina. Sayyidina itu dia sendiri menyebut dirinya. Kata Nabi dalam hadis sahih, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya ini adalah sayyidu waladi Adam. Seluruh umat manusia keturunan Adam, ana sayyid, saya adalah pemimpinnya. Itulah mengapa kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina. Lalu kenapa kita mengatakan Maulana? Nabi sendiri yang berkata dalam hadis, "Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu." Siapa yang menganggap mengangkat aku sebagai pemimpinnya, maka Sayyidina Ali adalah pemimpinnya. Itulah mengapa kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana. Mengapa kita katakan wa syafi'ina? Karena dialah yang memberikan syafaat dalam hadis syafaat Uzma. Ketika mereka datang menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam, kata Nabi Adam, "Saya malu menghadap Allah kerana saya makan buah khuldi." "La taqrab hadhihi syajarah," jangan engkau dekati buah khuldi, "fatakuna minaz zalimin," nanti engkau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, digoda, disesatkan oleh syaitan. Tapi kemudian dia bertaubat, dan doa yang paling tua yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka datang menghadap kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah kerana anakku Kan'an. Aku ajak naik ke atas bahtera perahu sampan. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas bahtera perahu sampan ayah. Apa kata anaknya Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan saya dari air. Mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa alaihi salam, ketika aku naik ke atas bukit Tursina, mereka menyembah patung Samiri. Lalu kemudian mereka datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Nabi Isa? Mereka menyembah aku setelah aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berani menghadap adalah sayyidina wa maulana wa syafi'ina, yang memberikan syafaat kepada kita. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang boleh memberikan syafaat kecuali dengan izinnya? Yang boleh memberikan syafaat adalah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, sejuk dipandang mata. Kita selalu menginginkan istri yang sejuk dipandang mata. Kita berharap mendapatkan anak yang sejuk dipandang mata. Maka itu adalah doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi ada yang lebih sejuk daripada semuanya. Dia adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia adalah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan ulama itu ada dalilnya. Semua perbuatan ulama itu ada hadisnya. Kalaupun tidak ada hadis, maka ada pendapat para ulama. Kita mengikut Al-Quran tapi mengikut tafsir para ulama. Kita mengikut hadis, mengikut pemahaman para ulama, ahlus sunnah wal jamaah. Semoga sampai hari kiamat kita semua berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Apa maksud ingatkan mereka tentang hari-hari Allah? Maka kata ulama, makna hari-hari Allah adalah nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat nyawa, ingatkan mereka tentang nikmat harta, ingatkan mereka tentang nikmat kuasa. Tapi ada yang lebih hebat daripada nikmat kuasa, nikmat nyawa, nikmat harta. Nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita buat maulid, sebab kita tidak lagi menggunakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita menggunakan Januari, Februari, Mac, April, Mei dan seterusnya. Maka kalau kita tidak buatkan maulid, majlis maulid, mengenang maulid, maka umat ini melupakan. Maka kita disuruh mengingatkan lagi, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Maknanya nikmat-nikmat Allah. Dan nikmat yang paling besar di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membacakan maulid yang paling tua sekali, maulid Ad-Daiba'i dari Yaman. Selepas maulid Ad-Daiba'i, maulid Al-Burdah. Setelah maulid Al-Burdah, maulid Abu Ja'far Al-Barzanji. Setelah Al-Barzanji, itulah dia maulid yang selalu dibaca, maulid Simtud Durar Sayyidi Al-Habib Ali Al-Habsyi. Lalu kemudian yang sekarang banyak dibaca, maulid Udhiya'ul Lami' yang ditulis oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz. Di kampung halaman saya, masa saya kecil-kecil lagi, itu biasa dibaca maulid Al-Barzanji. Maulid Al-Barzanji tidak hanya dibaca pada bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal. Pada saat menikah baca maulid, pada saat akikah baca maulid, pada saat khitan anak baca maulid, pada saat pindah rumah baca maulid. Maknanya apa? Kita selalu mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya di bulan Rabiul Awal. Apa yang boleh kita ambil pelajaran dari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dimanapun ada program maulid, kita hadir, kerana maulid itu di dalamnya ada salawat. Di dalam maulid ada baca Quran, di dalam maulid ada tazkirah, di dalam maulid ada silaturahim, di dalam maulid ada salam, di dalam maulid ada turun rahmat dan barakah. Yang pertama adalah salam. Semua kita mendapatkan salam. Semua pengacara mengucapkan salam, datuk-datuk mengucapkan salam, Abdul Somad mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat suamimu, selamat keluargamu, selamat jawatanmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah. Semoga engkau mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuh, berkah ilmumu, berkah hartamu, berkah jawatanmu, berkah pekerjaanmu, berkah negerimu, berkah istrimu, berkah anakmu, berkah keturunanmu. Wa barakatuh. Lalu kemudian di dalam maulid kita ada bersalaman. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yatasafahani yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, kemudian dia bersalaman, illa ghufirat, maka diampunkan dzunubuhuma, diampunkan dosa mereka, malam dia tafarraqa, selama mereka belum berpisah. Dalam hadis lain dikatakan tasaqat dzunubuhuma, gugur dosa-dosanya, kama tasaqat awraqus syajar, sebagaimana daun-daun kayu berguguran dari pohon kayu dihembus angin, begitulah dosa-dosa lepas. Dapat salam, dapat musafahah. Di dalam maulid turun keberkahan kerana dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam maulid kita sedang membaca, mengkaji tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang boleh bercerita tentang Nabi 60 tahun, 63 tahun diringkaskan dalam satu tazkirah? Tak boleh. Oleh sebab itu, maka siapapun yang datang bagi tazkirah Maulidur Rasul, kita datang, kita dengar. Apa yang boleh kita bawa balik sebagai kenangan, kita bawa. Kerana semuanya itu adalah bagian dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para ayah, bagi para bunda, bagi para ibu yang ingin anaknya kenal dengan Nabi, kita belikan buku sejarah Nabi. Ada buku sejarah Nabi yang ditulis oleh Muhammad Husin Haikal, namanya Hayatu Muhammad. Hayatu Muhammad ditulis untuk membantah para orientalis yang mencaci, mengolok, mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada buku sejarah Nabi yang paling tua yang ditulis, disebut dengan kitab Sirah Ibnu Ishaq. Ada kitab ditulis lagi oleh Sirah Ibnu Hisham. Ada lagi sejarah Nabi yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Qur'anil Azim. Tapi pada masa moden, pemerintah Saudi Arabia membuat lomba musabaqah menulis sejarah Nabi Muhammad bersempena dengan Maulidur Rasul. Maka Saudi Arabia pernah membuat lomba menulis biografi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 150 negara dari seluruh dunia ikut. Yang menang bukan dari Mesir, yang menang bukan dari Maghribi, yang menang bukan dari Yaman, yang menang bukan dari Saudi Arabia, yang menang dari Muslim minority dari India. Beliau bernama Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktub. Amat sangat baik kitab ini dibelikan, sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Inggris, ke dalam berbagai macam bahasa dunia. Maka kita belikan bersempena dengan Maulidur Rasul, kita bagikan kepada anak-anak kita. Walaupun kita belum sempat membacanya, nanti bila kita mati, anak-anak kita membuka, dia tengok di dalam lemari kita ada sejarah Nabi. Mungkin tidak kita yang membaca, anak kita yang membaca, cucu kita yang akan mengkajinya, mengalir juga pahalanya untuk kita. Maka tidak ada ruginya memberikan hadiah bersempena dengan Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, Al-Faqir Abdul Somad akan menyebutkan beberapa riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kedatangannya adalah membangun dengan ilmu. Mana bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membangun dengan ilmu? Yang pertama, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Padahal ketika itu orang Arab tidak boleh membaca. Mereka tidak menulis dan tidak membaca. Al-Quran bercerita tentang itu. Wallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum. Allah mengutus kepada kaum yang ummi. Ummiyun maksudnya mereka yang tidak menulis dan tidak membaca. Maka yang menulis yang membaca saat itu 40 orang. Itulah yang diangkat Nabi sebagai penulis wahyu. Di antaranya khalifah yang empat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Di antaranya sahabat Nabi adalah Ubay bin Ka'ab, begitu juga dengan Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka disebut dengan kuttabul wahyi, mereka yang menulis wahyu yang turun. Maka ketika yang pertama kali turun adalah Iqra, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka yang pertama kali turun adalah membaca, dan membaca adalah ilmu pengetahuan. Jadi nampaklah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berbicara tentang masyarakatnya. Karena masyarakatnya masyarakat jahiliyah, masyarakatnya masyarakat yang tidak suka membaca, karena mereka tidak boleh membaca. Tapi wahyu yang datang adalah tanzilal azizir rahim, turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukti pertama bahwa Nabi Muhammad SAW membangun dengan ilmu. Karena ilmu tidak boleh diperolehi kecuali dengan membaca. Manusia ini yang mempengaruhi akal fikirannya ada empat. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga lingkungan, yang keempat.
1: Percaya.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Kelurahan Majambu Sulimbangan 91,2 Langkisar FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Kita ikuti sahabat liputan berita malam hari ini, edisi Minggu di tanggal 23 Agustus 2026. Dan kita awali informasi yang pertama. Dimana Ketua DPRD Sumatera Barat Muhyiddin serap aspirasi warga alai para kopi, banjir dan masa depan generasi muda jadi perhatian. Persoalan banjir hingga kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhyiddin saat bertemu masyarakat di agenda reses di Masjid Boklisin, Kelurahan Alai Para Kopi, Kecamatan Padang Utara. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi. Berkaitan aspirasi tersebut, Muhyiddin juga menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda bertemu masyarakat, tapi menjadi kesempatan untuk mengetahui secara langsung kebutuhan warga daerah pemilihannya. Di sisi lain, Muhyiddin juga mengajak masyarakat tidak hanya fokus pada persoalan infrastruktur, tapi ikut juga memikirkan masa depan generasi muda. Menurutnya, sahabat, tetangan sahabat yang semakin cepat berubah menuntun anak-anak muda memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar ijazah. Muhyiddin juga menilai pendidikan berbasis keterampilan menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja. Generasi muda harus dipersiapkan agar memiliki kemampuan praktis yang dapat menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja maupun membuka peluang usaha sendiri. Reses tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan masa sidang 3 tahun 2025-2026 ketika anggota DPRD Sumatera Barat turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Informasi berikutnya, sahabat Kenapa Padang, kembali berkabut asap. BMKG mengatakan kiriman Jambi, Sumatera Selatan. Kabut asap kembali menyelimuti kota Padang pada hari Minggu ini, di mana BMKG menyebut kondisi ini bukan dominan akibat titik api di Sumatera Barat, melainkan asap kiriman dari wilayah selatan dan tenggara Sumatera Barat termasuk Jambi dan Sumatera Selatan. Kondisi udara kabur terpantau sejak pagi hingga menjelang siang. Jarak pandang di sejumlah kawasan kota Padang pun terlihat terbatas dibandingkan saat cuaca cerah. Kemunculan kabut asap ini sempat terjadi sebelumnya, kemudian menghilang setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir, namun kondisi udara kembali terlihat kabur pada Minggu pagi. Perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Jenny Andrian, menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan titik api di Sumatera Barat. Hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, BMKG mendeteksi 7 titik api di wilayah Sumatera Barat. Jumlah tersebut relatif sedikit sehingga kondisi kabut asap yang terjadi di Padang dan sekitarnya diduga berasal dari wilayah lain. Jenny juga menjelaskan analisis tersebut sejalan dengan kondisi angin yang terpantau bergerak dari arah selatan dan tenggara. Pergerakan angin tersebut memungkinkan asap dari wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan terbawa menuju Sumatera Barat. BMKG mencatat wilayah Jambi dan Sumatera Selatan saat ini memiliki banyak titik api yang diduga berkaitan dengan karhutla. Kondisi ini membuat asap dari wilayah tersebut berpotensi terbawa angin hingga Sumatera Barat. Padang dan wilayah sekitarnya kemudian terdampak meski titik api yang terdeteksi di Sumatera Barat relatif sedikit. Menghadapi kembali munculnya kabut asap, BMKG mengimbau masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, agar tidak panik atau cemas berlebihan. Masyarakat tetap diminta waspada dan memiliki, maksud kami, mengikuti perkembangan informasi resmi BMKG mengenai kondisi cuaca, titik panas, dan kualitas udara. Informasi resmi tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan kondisi udara dan menentukan langkah antisipasi yang diperlukan.

Itulah sahabat informasi di Liputan Malam hari ini edisi Minggu di tanggal 23 Agustus 2026 dan kembali di pukul 8 malam ini kita hadir di program Rambab Pasisir. Tetap bersama kita di sini selama 91,2 Langkisa FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkesa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pemasaran layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Najago Salim Painan, 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sahabat, kali ini seperti biasa di hari Minggu malam ini, jam 8 malam sampai jam 10, kita hadir di program Meraba Pesisir. Untuk edisi hari ini 23 Agustus 2026, kita kembali dengarkan rambab yang dibawakan oleh Sri Asmara yang berjudul Jaso Ibu Tiri. Ini merupakan vol pertama. Jadi untuk sahabat dimanapun berada, mari kita dengarkan untuk cerita rambab yang dibawakan oleh Sri Asmara, Jaso Ibu Tiri.

nang kalau inyo sibuyong nando nyo asli rang Malayu pekan baru kalau nanupi sira ini opa jatuh jale anak dagang kalau dasaraya jumandenyo aslinyo orang Palembang tapi nyo tinggal di pekan baru komande indak babapa indak anak tu yatim piatu tapi jodohnya ado.

kalampuan juana padusi kaduonyo. Oh anak tu kalau kok dipandang nanggadang, kalau dibilang sadang bau.

walau duitnya bantu itu. Oh tapi nyo anak basikolah lain nyo anak bapandidikan kalau na nasib badani.

anak baduo bantu iko anak tamanjo bakke abang kama badan kamangadu yo akadayo badan ambo yo kok sempat dah mamana awak kok panjang sakit kepala siaka menolong badan anak. Oh kami disiko indak badu sana ambo anak yatim piatu harapan bakke.

pandang agak sajo di badan nando. Honda dia kan dua ngarah ini eh. Jangan mengece bantu itu. Kalau sempat ambo karantau nana dia joana indak basio-siokan. Hokok lai dapet karajo laki asa bapiti bakirim pulang.

nanon dedek kan wong ara ini tapi nak kini do abang pai ho abang caliek gak sabulan lai kotak jo lancar mat.

bang kapai marantau kamarantau bang kabatuju nagari nama kabapijak marantau abang jauh-jauh. Oh mandanga kato rupo itu onde dia kandung ara ini kok jadi abang marantau.

Romandang kato rupo itu yo cubo do lubang gak sabulan kini ko iyo indak jo ado mato ekonomi ko kota jo lancar pencarian tapi bajanji ya

wang dera ini ai. Ko udah tanjo dipakan abang tanjo dipakan alamat anak tani ayo mati nak mati.

lupa di badan sira ini, agak saju di badan ini, dek tarang suami kekapai. Yo kapai pai marantau menuju daerah kota.

Pahido lu kesimpang ampe lampu merah. Mudah-mudahan dapet tumpangan. Kok dapet tumpangan capek-capek lo abang barangke. Ho mandang akato bantu itu. Nak tabadu ibu hati meri. Ma ibu bana di dalam hati. Tekan anak nanti ga nentu anaknya meri. Ho nang kete anak upi yusmela. Bakato badan sira ini. Onde abang dangan bana yo bang. Ho tolonglah ambil anak kaduonyo. Dukunglah anak bang nambah duo. Karano abang kabah jalan jauh.

anak-anak nan tua nyo dukuang anak nan ketek, nan ketek sangat tamanjo, tamanjo upik yo semela. Kau tamanjo barek diapanyo, naninyo kabah jalan jauh, ibu taraso dalam mati. Kau meninggal anak nambah dua, cukui jauh piak sira ini. Tapi nyukun keadaan pencarian dipakan nanta ada.

anak dagang ambu anak yatim piatu bapa indak bamande indak dusana indak sorang juo anak dagang urang musikin yo bang. Harapan gadang ka suami, harapan gadang bake abang, dape abang bajalan jauh.

rumah tumpak di badan nando tadinya bajalan tarwi kaluanya tujuh simpang lampu merah baik itu nando.

Mendangakat to dari anaknya ambil tangan badan Mary onde Mary ayah nak mande. Ndak managa.

mandang akato dari anak onde nak kandung merina ko adopiti babalan yo ko indak samo kitotan nampok ko makan.

Masarato nak kontraan rumah mandanga kato dari mandi kok laco itu kato mandi awak turuti perintah mandi awak turuti kato mandi nang kato mandi nak kababanta kato mandi nak kabalarang baik.

tadang dangadang lari 80 ado mencilok ke saratui ado cipi ado bili saratui 20 lari oto o kasuo amper kilometer

becak na rumah nangka kita kontrak rumah buat samang punya becak empuk daerah kota Dumai. Becak inyo dah nampal yang banyak, inyo becak nampal yang banyak, rumah kontrakan banyak juga.

diudak kalau iyo sabantu itu ambil anu dak kontrak anu rumah sarato becak sebuah bara membayar dia becak nangko. Homandang kata coy itu kontrak ke rumah dah 200 kalau setoran becak nangko.

itu wadialah dia badan udah kerajo membeca awak fotokopi KTP udah ambil anak rumah udah cie kamaju oleh Reno udah kamangadu yuk kareno udah mangadu samo kerajo.

Fotokopi KTP lah bagian piti jo 50 nyo kontrak rumah sekali nyo agi lo piti 200 kontrakkan selama sebulan. Oba itu kalau kau dipandang odisinan kalau dilihat iko mah rumah ada untuk udah nang katampe tinggal badan udah. Kok luna do udah balapi ambil bantah jo lapi di tampe ambo. Oba itu kata badan inyo lai ado segala cik kondaknya ado pakai pinggan ambil pinggan cik gale cik serato periwak jo kuali. Oba itu kata badan inyo mancali elok badan renol sanang hatinyo buyuang nang ando maegin.

sekali alanya masuk ke kontraan. Malapik dibawa masuk rumah serato pinggan sebuah cukup periwuk joku alia.

Kadok tagak di pelabuhan, kok dapet orang di pelabuhan, penumpang balik dari Malaysia, polaginyo bukan orang awak, itu pitinyo dan Ravana. Baik itu sekali kata Renol, sanang teraso hati nano, sanang teraso dalam hati.

Hendak guna tu bilang lama bana. Ona malam semalam itu alalalalok badan inyo. Ndak disiko do di palamu sekalok lalok lah.

mai ya pui bininyo di pakan baru nambah namo pi ra ini sarato anak upi meri cukui joi

kok dipandang kode biaya sehari-hari piti tersimpan labi tapas sore ini pak bakar ajo tuan.

Juana, yo apo karajo nyo sariari, karajo sira ini, karajo menjadi tukang cuci, mencuci baju orang keliling, mencuci baju tetangga badakatan. Oh, itu karajo Pak Tio Ari, pindah-pindah rumah Pak Es.

Sejo dicuci nak kacukui biayai duit kontrakkan rumah yo bali bare sarato balanjo anak. Hoba itu nasibnya sira ini tio arisa.

bang. Oh kota nyo abang bang bajalan jauh yo bang. Oh kota abang pai marantau yo bang. Oh indak sampai Amerika rajo do bang. Oh balik lalai bang badan abang bangai. Oh pulang lah bang lai kepakan.

tahu ya bang. Hola tiga bulan bang abang pai yo bang ey. Oh haluna doa bang berkirim no bang. Oh hantanya lai tekan anak bang. Hantai indah abang tekan kami hantalah lupa.

abang elok-elok lah menjaga anak abang masih kerajo juo kerajo di daerah Dumai kerajo jadi tukang becak membawa becak sehari-hari. Ho awak mengontrak di daerah Dumai tampek kontrakan di Gang Nane ba itu kato badaninyo. Ho baru kini dia bisa bakirim pulang karano piti layado bara pitinyo kirim sekutik.

apo yo iko ko rumah ibu ra ini yo bini dari Pak Nando ba itu kato badan inyo. Oh iyo Pak kato badan sira ini kalau iyo iko rumahnyo ko ado sure dari Dumai. Oh kau untuk badan diri ibu teka.

ditekan tandonyo ala ditarimo orang pos babalik nak nyolai. Komandang asure dari apanyo datanglah anak kaduonyo nantu banamo meri nang ketek banamo upie yosmela ba itu kalau ko dipandang. Hobak kumpu anak nambah duonyo ambik sure tu madira ini nyo buka dari amplot nampiti alun kabacalie nyo.

sure seto nyoba coy si sure aintinyo sure nangkon dedek kanduang sira ini yo la ibu dari Mary Hosarato ibu dari Yosmela elo-elo lah menjaga anak Hola tiga bulan labi di abang di daerah Dumai baru kini dapat berkirim sebanyak 300,000 Ho abang karajo jadi tukang becak mambecak di daerah Dumai kok rumah-rumah kontraan

Kawali indah nyetulis bu dalam surat mendengar kato dari anak. Hocali lana surat nangko kok lai bisa meri membaca.

sedangkan raja tukang cuci nasi badan niko contohnya ma badan sinando tetap takak.

pandang otot tinggan badan sirah ini cukui jo anak nabana momeri sarat to upi yosmela to japui badan sin

Oh, becak sekalian masuk bandar laku bang badan diri nando tumpak di oto nanyo elaan lai supirnyo sangat.

kalua nampunyo to kiro nama mbao to tadi nama nyupir nano to baru ko indak rang tuo do yo laki-laki nama mbao nyo anak gadis.

Hari bang bojawe badan abang yo salam bo bang bawa oto. Komarilah bang ayam bojawe baik tu kato nang gadi mancali elo orang.

jalan becak tadi memang yo rusak becak nando. Ho di sinan kalau kok dipandang bakat tonang gadi tadi lain dak sakit bang badan abang lain dak ado abang luko memang yo salah badan ambo bang

kotanyo bang badan ambo siapo galajo namo di makot tingga badan abang. Oh mandang akato rupo itu kalau itu dia nangka dia tanyo.

adik lah tahu nama adik siapa pula si aku kalah dengan nama. Oh mendengar kata rupa itu, kalau itu bang nak kabar tanya kok kalah jona.

di sinan kalau ko dipandang onde diekan duang rosa die ei. Ho kok mandi rosa nan punyo becak, kok mandi rosa nan punyo rumah kontraan. La kamar asai rosa badan abang yo dia. Ho joala becak kadia bean, joala becak kadipaelo. Abang bapiti inda ado sasen inda bapiti. Ho sarimi abang dia nak bakep yang dari pagi ya.

0: kui. Oh masalah bang rusak becak ko, masalah becak rusak, bukannya salah badan abang, ko ndak pandai abang maelaan, mungkin mati abang digeser oto. Oh baitu bana kato rosa, tunggu sabanta abang dolunya ambil telepon ate oto, iyo di ate oto baru.
1: Terima kasih telah mendengarkan 91,2 Langkisau FM.